0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 udah masuk jam 7 dan masih di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan. Masih panjang kebersamaan kita sampai jam 10 nanti, teman Pro 2. Masih banyak lagu-lagu enak yang udah saya siapin, yang siap saya putarkan ke ruang dengar kamu, buat kamu, yang bakal buat kamu bersemangat di pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, amin. Terus nih teman Pro 2, apa ya, biasanya kalau hari Jumat itu kan identik dengan kita lebih bersemangat menjalankan segala aktivitas kita, karena kita sudah menyadari nih, sudah masuk ke weekend. Apalagi yang hari ini dapat jatah WFH ya. Mudah-mudahan kamu bisa tetap bekerja dengan baik walaupun dari rumah. Dan untuk yang gak dapat WFH, tetap harus beraktivitas di tempat kerjanya. Mudah-mudahan kamu tetap semangat, dan semoga kehadiran saya di sini ini bisa bikin kamu punya mood yang oke. Amin ya. Untuk yang mau ke kampus, yang mau ke sekolah ya, untuk yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati teman Pro 2 ya. Ya sudah, di jam 7 ini teman Pro 2 saya mau puterin lagu barunya dari Keisha Lefronka dengan Pelarian untuk kamu.

Uplight nya bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu nih lagu dari Perunggu dengan Aku Ada Untukmu. Jadi yang mana-mana teman-teman berdua tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tam.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

0: Oke, okay, Tom Pro 2, saya punya informasi nih. Kalau misalnya nih belakangan ini ada banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan adanya anak-anak muda yang terkena stroke, Tom Pro 2. Serem ya. Dimana stroke ini kan ditandai dengan mati rasa atau kelemahan pada satu sisi tubuh. Ada juga yang sampai kesulitan berbicara atau memahami, kebingungan, kehilangan keseimbangan, masalah penglihatan atau sakit kepala tanpa penyebab yang jelas. Umumnya nih, penyakit ini tuh sering dialami oleh orang dengan usia 40 tahun ke atas. Tapi sekarang, belakangan ini, kasus stroke seringkali ditemukan oleh orang dengan usia yang lebih muda. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih? Nah, menurut Dr. Rena Sukhdeo Singh, seorang ahli neurologi, dia bilang nih kalau misalnya pilihan gaya hidup ini bisa meningkatkan resiko terkena stroke. Seperti yang dikutip dari laman Newsweek ya, si Dr. Rena ini bilang, atau dia melihat peningkatan stroke pada orang dewasa yang dikaitkan dengan faktor resiko gaya hidup. Salah satunya pola makan yang buruk, Teman Pro 2 ya. Begitu. Jadi pola makan ini menentukan sekali nih supaya kita tidak terserang oleh penyakit-penyakit yang berat, salah satunya stroke ini. Maka dari itu perbaiki pola makan kamu, Teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mau sarapan hari ini, pilihlah sarapan-sarapan yang sehat yang bisa membuat kamu berenergi tapi juga sekaligus menyehatkan. Oke, oke, oke. Oke dong.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku kebagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Saya putarkan lagu ini spesial untuk ibu saya tercinta. Ada Mamah Tatu yang lagi dengerin saya siaran bersama Teteh Dina ya. Mudah-mudahan lagunya bisa bikin mamaku dan tetehku bertambah happy pagi hari ini. Apalagi udah sarapan pakai soto ayam. Aduh, enak sekali. Sehat-sehat selalu untuk Mamah dan juga Teteh Dina ya. Begitupun untuk kamu teman Pro 2 yang belum sempat sarapan, sarapan dulu ya. Soto ayam tuh bagus juga tuh ya. Dia kan mengandung gizi dari daging putih ya kan, yang katanya tidak terlalu memancing kolesterol teman Pro 2. Kuahnya juga kan bening. Biasanya kalau soto ayam itu kan jarang yang pakai santan ya. Itu bagus tuh, menambah selera makan kamu pastinya. Beh, apalagi kalau bikin pedas asin tuh mantap sekali teman Pro 2. Ya sudahlah kalau gitu ya. Oke, teman Pro 2, kemarin itu sempat ada tren ya, orang-orang mengupload foto-foto lamanya. Tapi ada juga nih yang merasa jadi cringe. Cringe itu apa ya? Geli sendiri gitu loh ngeliat foto-foto lama kita ya kan. Di saat mungkin kita masih dengan gaya rambut zaman dulu, berpakaian zaman dulu yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kepikiran sama kamu, kenapa ya kita mesti cringe sama diri kita sendiri di masa lalu gitu ya? Tapi ternyata itu fenomena yang normal. Ada penjelasan ilmiah di balik hal itu ya. Seperti yang kita kutip dari Forbes, ahli psikologi menggunakan istilah perseverative thinking untuk menggambarkan pola pikir berulang yang sulit dikendalikan dan terus berputar di sekitar hal-hal yang menimbulkan stres. Nah, ini juga termasuk merenungkan masa lalu ya. Tentang tampang kamu, tentang bagaimana kamu dipandang sama orang, terus juga mengkhawatirkan masa depan seperti bagaimana kalau misalnya aku mempermalukan diri aku sendiri sampai evaluasi yang berulang teman Pro 2 begitu ya. Nah, dalam sebuah ulasan di tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Dialogues in Clinical Neuroscience, para ahli saraf ngejelasin nih proses ini tuh muncul dari interaksi yang tidak berfungsi dengan baik antara beberapa sistem psikologis yang terlibat di dalam pengaturan diri kita gitu. Intinya sih kalau kita melihat kita zaman dulu, kenapa kita merasa cringe ya? Ini karena kita menyadari bahwa ada kesalahan sosial yang terasa belum terselesaikan, sehingga pikiran terus menariknya kembali ke kesadaran dalam upaya untuk memproses atau memperbaikinya secara retrospektif gitu. Agak berat nih pembahasannya ya, tapi intinya kalau misalnya kamu merasa cringe melihat foto-foto kamu zaman dulu, mengingat diri kamu zaman dulu ya, itu hal yang lumrah kok teman Pro 2 ya. Yang paling penting sekarang, terus perbaiki diri kamu untuk menjadi seseorang yang menyenangkan.

Dua, yang namanya permasalahan polusi udara sekarang ini menjadi perhatian serius ya, karena dampaknya itu dinilai bisa menyerang semua kelompok usia. Paparan udara yang tercemar itu nggak cuma mempengaruhi kesehatan pernafasan kita, tapi juga berpotensi meningkatkan resiko penyakit kronis tanaman produa apabila terjadi dalam jangka panjang. Begitu ya. Jadi si paparan polusi udara ini diketahui bisa memicu berbagai gangguan kesehatan seperti batuk, sesak nafas, yang paling umum kan itu ya, terus iritasi saluran pernafasan sampai memperburuk penyakit bawaan. Karena si partikel polutan yang berukuran sangat kecil itu ya, bahkan bisa masuk ke paru-paru dan aliran darah, sehingga berdampak nih sama fungsi organ tubuh kita, teman Pro 2. Wow, seram sekali teman Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya gerakan-gerakan menanam pohon ya, gerakan-gerakan anak-anak muda yang peduli sama lingkungan, hal ini bisa ditekan deh teman Pro 2, sehingga udara kita bisa kembali bersih. Amin.

Stephen Sanchez with Until I Found You. Teman Pro 2 ngantar kita ke jam 8 ya. Dan saya mau ngingetin nih, di jam 8.15 nanti, bener gak sih? 8.15 bener ya. Di jam 8.15 nanti kita punya yang namanya program ini nih, Teman Pro 2 nih. Bentar ya, saya lihat contekan saya dulu nih. Programnya itu adalah ngopi, ngobrol Piala Dunia Teman Pro 2 ya, yang bakal dimulai di jam 8.15 gitu ya. Jadi memang jelang Piala Dunia ini, karena RRI menjadi official untuk media partner audio ya, kita akan terus nih punya program-program yang berkaitan dengan sepak bola atau Piala Dunia Teman Pro 2 begitu ya. Jadi tungguin aja. Yang jelas nanti kita akan mengundang Mrs. Bo atau Milanisti Sejion Bogor yang bakal ngobrol-ngobrol sama Glaga dan juga Dimas. Tapi nanti di jam 8.15 Teman Pro 2 ya. Ya sudah kalau begitu. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Olivia Dean dengan So Easy to Fall.

Tapi sabar ya, lagunya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling maafkan. Tetap di sini bersama saya Deli Tambunan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baiklah nomor 2, kita akan langsung nih masuk ke segmen ngopi atau ngobrol Piala Dunia. Bakal ada Gelagah dan juga Dimas yang bakal nemenin kamu yang ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Milanisti Bogor atau nomor 2 ya. Langsung aja kalau gitu kita mulai. Jangan kemana-mana, saya bakal balik lagi setelah acara ngopinya selesai sekitaran jam 9 atau nomor 2, oke? Okay?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2
0: dan juga pendengar Pro 1 dari Bogor. Salam jumpa lagi di Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia. Ada Dimas sama
0: Naga biasa yang menemani Anda di kesempatan kali ini. Karena ini spesial nih.
1: Kenapa bang spesialnya bang?
0: Karena bulan Juni nanti kita bakal ada pesta.
1: Oke.
0: Bukan pesta ulang tahun Dim.
1: Pesta?
0: Pesta bola.
1: Pesta bola.
0: Pesta bola yang luar biasa kita nanti-nantikan. Walaupun ada sedikit kecewaan karena timnas kita lagi-lagi
1: Gagal. Tapi tinggal dikit lagi. Paling tidak kalau menurut gua ada kemajuan daripada yang sebelumnya.
0: Betul. Kemarin tuh karena kalah hoki aja tipis-tipis lah.
1: Oke.
0: Okay. Lu masih gak terima kalau gua bilang tipis-tipis?
1: Enggak, emang kalah.
0: Tapi Dim, ngobrolin Piala Dunia kali ini spesial karena kita kedatangan tamu spesial juga. Yaitu ada teman-teman dari Milanisti Indonesia Season Bogor.
1: Oke, okay. Milanisti. Lu Milanisti.
0: Sama.
1: Oke, ada siapa aja, Bang?
0: Yang pertama kita kenalin ada ketuanya nih, ada Kang Okta. Halo, selamat pagi Kang Okta.
2: Halo, selamat pagi semua.
0: Salam olahraga Kang Okta.
1: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Mantap. Kang Okta nggak sendiri karena bawa teman-temannya, bawa pasukannya.
2: Ya, betul.
0: Boleh mungkin diperkenalkan dulu?
2: Boleh. Di sebelah kanan saya,
0: yep,
2: ada artisnya Milanisti Indonesia Sezione Bogor. Ada Iqbal.
3: Halo, halo, halo. Salam olahraga.
1: Halo, halo, halo, halo Kang Iqbal.
2: Terus? Iya. Lalu di sebelah kiri ada mentor saya. Ini ketua sebelum saya. Ada Mas Maulid atau halo, kita panggil aja Embrot lah ya.
1: Kang Embrot.
0: Kang Embrot. Berarti ini seniornya ya?
2: Betul. Mentor saya.
0: Mentornya berarti ini angkatan Milanisti era-era 98 kayaknya.
3: 80 lah ya.
2: Kalau kalau umur kita seumuran, hanya saja dia lebih dulu mendapat amanah untuk jadi ketua, kayak mentor. Tapi kalau yang lebih tua lagi banyak. Kalau fans Milan ya, kita sama-sama ketahui lah ya. Udah generasi boomers.
1: Bang, tapi ini ngomong-ngomong Milan semua, Bang. Kan itu bukan.
0: Ya putih. Kita mah ikut nimbrung aja sih, apa-apa. Ikut nimbrung aja.
1: Enggak ada ini nanti. Walaupun ini enggak ada Juventus nanti.
0: Kasian, dia tuh kayak datang sini tuh kayak
1: ngomong apa ya?
0: Ngomong apa ya? Gue kayaknya bakal dibully nih, karena mengingat persaingan dua tim kan.
1: Betul, betul.
0: Tapi bukan itu yang bakal kita obrolin, karena kita akan ngomongin soal Piala Dunia. Kalau ngomongin klub, udah pasti merah hitam.
1: Merah hitam.
0: Betul. Merah hitam.
1: Merah putih. Putih itu hitam. Enggak.
3: Pelan-pelan.
0: Merah hitam. Tapi kalau kita ngomongin soal negara, kan ini pasti beda-beda atau justru malah sama semua. Kalau kita lihat Milanisti itu kayaknya kalau enggak jauh dari Italia, Brazil, Belanda, kemudian Perancis mungkin ya, atau juga bahkan mungkin ke era Jerman, atau bahkan Meksiko. Nanti kita tanya, kita ngobrolin soal itu. Nah mungkin yang pertama untuk itu ke ketuanya dulu kali ya.
1: Betul.
0: Kira-kira Kang Okta ini boleh dukung negara mana sih?
2: Kalau negara di Piala Dunia, kebetulan saya mendukung tim yang sudah 5 kali pernah juara ya.
1: Itali.
2: Enggak dong. Itali 4-nya sulit. Maaf. Saya dukung Brazil.
1: Oke,
2: dukung Brazil. Karena kolerasinya lahir mendukung Milan di tahun era 2000-an di mana lagi banyak invasi. Iya, era Pato, terus Kakak,
0: Cafu,
2: Kakak, terus ada masuk 2000-an terakhir-terakhir tuh ada Ronaldinho, terus Ronaldo gemuk ya. Ronaldo 9, R9 tapi udah gemuk.
1: Kipernya masih Dida bukan sih itu?
2: Betul, ya, ada Dida kipernya. Jadi saya menyukai Brazil. Kalau hold sepak bola malah sebenarnya nonton dari 98 saat Brazil ngalahin saat kalah sama Perancis. Terus mulai dukung 2002, tapi mulai ke klub tuh di 2003-an gitu. Okay. Jadi udah ngikutin Brazil sebenarnya lebih dulu daripada
1: ngikutin Milan.
0: Sama lagi apa namanya? Beda kalau.
1: Kalau gua udah lahir, Bang.
0: Kalau
1: gua udah lahir, gua lahir Juve langsung gua.
3: Bagus.
1: Jadi
2: katanya lahirnya di Turin ya.
1: Dia cari mati gak sih?
0: Gue mau ngomongin skandalnya kan juga enak. Gila juga kena soalnya.
1: Balik.
2: Kalau saya itu, cuman gak tau nih, Iqbal sama Mas Lid.
0: Kalau Kang Okta Brazil. Rata-rata memang lihat dari sejarah pemainnya juga banyak banget tuh. Koleksi-koleksi pemain Brazil
2: betul.
0: Yang memang main di Milan.
2: Betul.
0: Kalau Kang Okta, kalau Kang Iqbal.
3: Kalau gua sendiri sih dari awal kalau yang sekarang sih Brazil juga sama.
0: Emang sebelumnya apa?
3: Sebelumnya Itali. Tapi karena Itali tidak lolos sama pemainnya udah mulai yang Milan main Milan udah pernah enggak ada. Jadi gua Brazil.
0: Milan tuh nyumbang pemain Itali cuma 2 ya.
3: Kalau sekarang sih Bartesaghi doang.
0: Oh, cuma satu.
3: Iya, cuma itu juga cadangan.
1: Itu pun enggak lolos pula gitu.
3: Iya, itu
1: pun
3: lolos.
1: Itu Itali ya.
0: Sabar ya. Emang Piala Dunia tuh rada
1: tapi aneh nih cuy, 3 kali cuy masalahnya. Kalau sekali kayak oh oke okay lah mungkin kepleset gitu. 2 kali, 3 kali, Bang.
0: Ya kayak yang Belanda waktu itu kan pernah kempet.
1: Iya, terus-terusan juga ya.
0: Terus setelah itu kan memang udah enggak pernah lagi
1: ikutan.
0: Maksud gua enggak pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia, selalu ikut terus.
2: Cuma kan Belanda kalau keplesetnya di semifinal, di final.
0: Spesialis runner up lagi. Emang gacor ya awal-awal tuh gacor banget. Pas udah semifinal.
1: Khususnya penyisihan grup menangnya telak-telak banget.
0: Betul, ya. Selalu gede tuh menangnya emang. Oke, kalau Kang Iqbal Itali
1: tapi Brazil. Jadi global, berubah Brazil. Jadi Brazil.
0: Kalau kita ke sesepuhnya.
1: Oke. Okay.
0: Kang Brot?
1: Apa Kang?
4: Gua sih sama kayak Iqbal Itali dapat. Ya gimana ya? Pada saat itu kan tahun itu kan
0: betul
4: karena gitu. Milan Itali udah ya udah jadinya dukung
1: Italia aja.
4: Italia aja.
0: Apalagi lini belakang Nesta, Maldini, kala itu ya.
2: Iya.
0: Maldini.
1: Enggak ada obat itu sih.
0: Udah enggak ada obat.
5: Gattuso, Pirlo dulu tuh.
0: Oh iya, Pirlo. Betul Pirlo. Betul. Depan Inzaghi.
5: Inzaghi kadang cadangan lah. Super sub dia.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya nih kan zaman sekarang tuh orang pada ngomongin kayak kuda hitam gitu kan. Kalau gua enggak mau. Kenapa? Yang overrated siapa? Negara yang overrated kalau menurut lu?
2: Negara overrated.
1: Ya. Yeah.
2: Di Piala Dunia tahun ini.
1: Ya.
2: Piala Dunia tahun ini ada enggak, Bah?
5: Gua sih kayaknya si
4: overrated tuh yang apa sih?
5: Overrated atau yang Kroasia?
2: Oh. Belgia, Kroasia. Kroasia lama-lama sih sebenarnya, cuman masih oke lah ya.
0: Kroasia kan enggak, Belgia tuh masih disebut ini enggak sih
5: ke Golden Era ya, Golden.
2: Terakhir ini.
5: Iya.
2: Harusnya masih ada sisa-sisa terakhir.
1: Udah mau pensiun semua kan?
2: Iya, KPB apa?
0: Lukaku segala macam kan?
5: Courtois masih ada kan?
2: Iya, ada
5: masih main.
2: Kiper Courtois, terus depan Lukaku. Terus ada Selemaker dari kitanya Milannya, terus KPB enggak tahu ya masih dipanggil apa enggak ya?
1: Kevin
2: De Bruyne, tapi kan sekarang lagi bagus juga di klub.
1: Betul.
2: Ya. Harusnya sih bisa dapat kesempatan tuh. Kalau dari siapa ya? Inggris kayaknya.
1: Inggris
2: overrated enggak? Kalau menurut gue Inggris overrated.
1: Kayaknya ya.
2: Inggris.
1: Oh.
2: Inggris cukup overrated menurut gue dengan squad yang sekarang ya.
0: Padahal kan dia membawa komposisi pemain mudanya kan. Untuk yang squad sekarang nih.
2: Makanya itu makanya dibilang overrated karena dia ngerombak si Southgate tuh di Piala Dunia kali ini setelah
5: Tuchel sekarang.
2: Oh iya Tuchel.
5: Iya
2: itu ganti pelatih juga. Terus pengen tahu Tuchel ngehandle Inggris tuh gimana sekarang setelah era Southgate kemarin kalah di final Euro sama Italia. Nah, itu pengen tahu aja sih apa kayaknya dengan pelatih baru Inggris
1: agak sulit gitu ya, walaupun pemain yang dibawa sebenarnya banyak bintang ya kan?
2: Iya betul, cuman kan memang Inggris dan Piala Dunia kan
1: memang Inggris punya kebiasaan ya, punya kebiasaan ya.
2: Dia agak menjauh kan, teman.
1: Yeah.
2: Kayaknya ngeliat dari Euro kemarin sih. Apa yang 2 tahun lalu di 2020 kalau enggak salah 2021. Siapa yang nyangka Inggris bisa sampai ke final kan?
1: Iya, betul.
2: Terus pengen tahu aja sih coming home-nya sampai mana gitu.
0: Nyampainya ke mana gitu ya.
2: Inggris, kalau saya sih Inggris.
1: Inggris.
5: Tadi apa yang mana?
2: Yang overrated.
0: Belgia tadi nyebutnya.
2: Belgia ya?
5: Kuda hitam kan?
0: Enggak,
5: sama sih Inggris.
0: Bakal banyak kejutan Inggris.
5: Sama Inggris.
1: Inggris juga overrated.
5: Overrated ya.
1: Kang Brot apa Brot?
4: Gue penasaran sama Portugal sih kayaknya.
1: Portugal overrated nih.
4: Yeah.
1: Kenapa Portugal overrated nih, Kang?
0: Ambisi Ronaldo.
4: Iya, maksudnya Ronaldo sentris aja kayaknya, kayak malas aja gitu.
0: Ambisi Ronaldo ya.
4: Iya.
0: Tapi entah kenapa saya juga ini sih apa ke Ronaldo sih, kayak kayak yang berpikiran bahwa wah kayaknya ini momen Ronaldo ini pas iya. banget gitu. Betul. Kayak udah terakhir Piala Dunia terakhir, walaupun Modric juga sama ya.
3: Iya, ya, ya. Modric sama
0: Messi. Jadi Piala Dunia edisi terakhir. Messi, Messi juga sama.
3: Messi sama sih ya. Iya, iya,
0: iya. Semua. Messi, cuman iya. kalau Messi kan udah kecapai tuh.
4: Iya. Nah, tinggal Ronaldo aja
0: edisi kemarin.
2: Pecah bisul.
0: Nah, yang ambisinya bergebu-gebu banget kan emang
3: Ronaldo.
4: Ronaldo betul. Pembuktian aja nih kan.
0: Dan itu juga terbukti di fase penyisihan kan. Betul. Parah banget tuh untuk performa dari Portugal sendiri gitu ya. Berarti Inggris, Portugal, Inggris juga ya?
1: Inggris juga. Inggris, Portugal, Inggris.
0: Inggris, Portugal, Inggris.
1: Maroko gimana kalau Maroko? Kalau nah. Maroko apakah masih akan sama seperti tahun kemarin, edisi sebelumnya, atau ya sudah habis gitu aja?
2: Melihat dari yang kemarin di Piala Afrika
1: ya kan?
2: Kayaknya nggak jauh sih.
1: Nggak jauh kan?
2: Kayaknya feeling saya ya. Ini kembali ya? Semua kan belum terjadi.
0: Belum terjadi betul.
2: Tapi
0: hanya prediksi.
2: Kan selolos guru atau sekarang juga formatnya kan kita masih beda ya dari format baru. Jadi kayaknya knockout sih harusnya bisa nyampe ya Maroko ya.
1: Knockout.
2: Ya, 16 ya. Atau lolos dari fase pertama sih harusnya bisa ya. Cuman untuk jauh kemarin kan kayak Leicester juara Piala Inggris ya, kayak gitulah gitu.
0: Enggak ketebak lah gitu.
2: Betul.
0: Ya kan. Ini tuh lagi random banget.
2: Betul.
0: Ya. Nah, bisa saja Maroko mungkin
2: ya kalau ngelihat dari kemarin Piala Afrika dengan banyaknya kontroversial itu sih.
1: Kalau gue malah kayaknya Maroko enggak lolos grup dah.
2: Malah jauh.
4: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Jepang ini kayaknya.
0: Jepang sih kayaknya.
1: Jepang nih kayaknya kuda hitam nih asli nih.
3: Bisa jadi sih Jepang.
2: Jepang tuh
0: nggak ada gitu apa rasa.
3: Iya. Inggris, Inggris kalah. Eh kok kalah kemarin kan Inggris sama sama Jepang.
0: Ya, alah. Iya. Iya. Kan Jepang friendly matchnya kan Jerman.
3: Bagus banget ya.
1: Bagus banget memang.
0: Brazil. Terus kemarin Inggris. Inggris. Hmm.
2: Betul. Karena mainnya di Amerika kan sekarang ya.
0: Hmm.
2: Apa secara kultur,
0: kultur, kemudian terus, mungkin iklim juga beda.
2: Iklim di luar dari situasi politik dan semacamnya ya.
0: Hmm.
2: Kayaknya Asia masih agak sulit tuh untuk
0: nembus ya.
2: Di
1: mungkin,
2: sana ya.
1: Mungkin agak ketolong kalau mainnya di Eropa kali ya.
2: Iya, kalau di Eropa untuk Jepang kan dia 4 musim juga ya maksudnya secara.
1: Betul, betul. Jadi dia enggak kedinginan kan
2: iya,
1: kalau mainnya.
2: Betul. Kan biasanya kalau di ini kan summer emang ya kalau yeah. Piala Dunia rata-rata yeah. tuh di bulan-bulan summer lah ya.
1: Sebenas.
2: Nah, cuman ini dengan 3 venue betul. Pertama 3 venue terus dengan penambahan 48 tim. Nama Jepang sih kalau di otak saya jadi kayak soso lah gitu. Kuda hitam kalau disebutnya, cuman kalau overrated enggak sih?
1: Kalau overrated,
2: ya. Overrated enggak. Kalau kuda hitam bisa, cuman kalau overrated enggak ya. Ya nama Portugal terus bahkan ada Spanyol. Dengan kemarin keberhasilannya di Euro. Terus ada ya itu tadi Inggris yang kalau di overrated ya.
1: Iya.
2: Ini orang
0: kalau Spanyol gimana Spanyol?
2: Ya mas sentris enggak. Tapi memang betul. Dia tuh kalau menurut saya lagi nemuin era 2010-nya dengan pemain-pemain itu kayak Gavi, Pedri tengahnya yeah. tuh kayak udah klop yeah. gitu. Basquetnya udah ada Rodri, Xavi, Nesta-nya udah ada Pedri, Gavi. Terus di depannya dia punya Nico sama Yamal. Morata mau dipakai masih boleh, itu masih bisa lah.
0: Tapi menarik gak sih si Yamal ini bakal kayak Gavi gak sih? Kalau Gavi kan di edisi kemarin tuh gacor banget tuh si Gavi. Yamal bakal kayak gitu juga gak sih?
2: Nah. Kalau gue menilai Gavi dan Pedri ini agak diuntungkan karena senternya atau spotlightnya tuh besar ke Yamal.
1: Iya.
2: Jadi flop atau cederanya dia kerasa kemarin kita ya. Waktu di Piala Eropa tuh kehilangan Rodri sama Pedri tuh kan Pedri kalau salah di tengah-tengah tuh cedera. Rodri tuh dari awal pas di Manchester udah cedera. Itu kerasa tuh. Nah, kayaknya karena spotlightnya ke sono ke si Yamal itu, jadi mereka bebas tuh mengeksplorasi, jadi tidak
1: biasa lebih tenang gitu.
2: Iya, jadi nggak ada pressure. Jadi kalau gagal juga
0: nggak masalah.
2: Iya, karena
0: bebannya di
2: betul
0: di Yamal gitu ya.
2: Itu keuntungan kayaknya ya buat tim-tim yang kayak Argentina waktu zamannya Messi gitu loh. Ya,
1: betul betul.
2: Siapa yang mengira ada Paul yang mau jadi motor serangan kan? Ya, semua kamera apa? Semua spotlightnya ke si Messi.
1: Messi. Gitu. Tapi kalau ngomongin gitu Yamal sendiri, Yamal bakal perform nggak di Piala Dunia kali ini, Kang Brot? Coba
4: Yamal ya, kalau ngelihat dari pertandingan Barca ternyata kayaknya pasti bakal ini sih, cuma nggak yang gimana banget gitu loh.
1: Biasa aja.
4: Biasa aja. Kalau gua tetap di sini masih cuma yang biasa aja, enggak yang wah keren nih, enggak yang gitu-gitulah, enggak, biasa aja.
0: Enggak seperti Gavi ketika perform di Spanyol edisi sebelumnya ya.
4: Kayaknya beban juga kali ya.
1: Iya, mungkin
4: si Amang bawa Spanyol gitu loh.
1: Muda, masih muda
4: kan. Ya, mentalnya
0: kan
4: belum.
0: Waktu tampil Piala Dunia Gavi juga usia dia kan.
1: Karena spotlightnya itu. Karena waktu awal siapa yang sangka juga Bang Gavi bakal bawa gitu loh Bang, maksudnya.
0: Oh iya, ya. Karena dari awal dari klubnya.
1: Kalau ini kan udah kan di ya, udah disorot ya, terus ya, kan ya. Yamal.
2: Senternya kebanyakan di dia itu.
1: Iya. Kalau misalnya pemain yang bakalan perform pol di Piala Dunia 2026 siapa Kang? Kalau bukan Yamal.
4: Untuk tim
1: bebas. Siapa? Kira-kira. Kalau lu siapa Bang?
0: Pulisic sih.
1: Pulisic.
4: Iya, ngomong.
0: Santau. Jangan ya.
1: Iya, benar-benar. Kita bilang ini sih. Gua terlalu ke kanan nih kalau kayak gini modelan nih.
0: Pulisic.
1: Kok Pulisic sih?
0: Kapten.
1: Atau ada nama rumah Bellingham gitu loh Bang.
0: Yang lain kan yang harus dipertimbangkan adalah tuan rumah.
1: Betul.
0: Tentang
1: kapten.
0: Betul. Ya kan? Striker juga kan?
1: Betul. Tentang tentang Mila.
0: Boleh.
4: Menggendong.
0: Boleh dong. Boleh dong. Ya kan.
1: Boleh. Boleh.
0: Kan kalau ditanya siapa ya Pulisic.
1: Pulisic. Benar.
0: Ya mungkin kalau belakangan memang performanya lagi kurang ya kan, karena datang Gimenez juga kan bisa ya. Jadi itu jadi betul. Jadi
1: tekanan apa namanya sendiri buat dia.
0: Buat Pulisic kan.
1: Kalau gue Pulisic. Kalau siapa? Nggak mungkin sama tiga yang Pulisic kan.
4: Ini kayaknya deh si Olise aja Prancis tuh loh.
1: Olise
4: main di Bayern
1: sekarang. Olise. Itu lumayan juga tuh. Sayap ya kalau nggak salah ya.
2: Sayap kanan. Posisi sama kayak Yamal.
1: Betul. Mirip-mirip iya.
2: Lebih tua dikit maksudnya. Lebih tua dikit. Masih di 20-an.
1: Iya, mirip-mirip itu Olise.
4: Benar-benar.
1: Oke.
0: Dua deh.
1: Ih, curang.
2: Olise sama Leo. Olise kok Leo?
0: Olise kayak Leo udah.
1: Boleh. Kesana lagi di Lantur.
0: Polisi ke Maleo dong.
4: Iya.
0: Kan tadi Kang Brot sebut Portugal kan karena ambisnya Ronaldo kan. Leo juga berperan di dalamnya.
1: Oke. Ya, serabak terbang.
2: Kalau lu Harry Kane gua kayak.
1: Boleh. Tua-tua kan.
2: Harry Kane tahunnya.
0: Gacor ya di Munchen.
2: Walaupun Munchen, dia kemarin enggak lolos final. Kayaknya di Piala Dunia.
4: Ya?
2: Hah?
4: Di liganya gila ya golnya.
2: Gila
1: itu.
2: Trio itu si Ken, Olise sama si Dias.
1: Galak abis itu.
2: Oh iya, sama Dias.
4: Dias. Liverpool ya.
2: Liverpool. Oh
1: iya. Galak itu.
0: Ya. Bukan Brahim Dias ya?
2: Ya bukan.
4: Milan lagi. Milan lagi.
1: Punya Madrid itu cuma dipinjemin
0: Madrid. Madrid Bang. Tapi kan kalau itu dari banyak klub ya. Tapi kalau boleh memprediksi kira-kira pemain Milan yang berkiprah di Piala Dunia ada kurang lebih mungkin 7-8an ya. Yang main di Piala Dunia yang bakal bersinar lah menurut kalian.
1: Pulisic gue
2: bukan. Leo.
1: Enggak kan?
2: Leo.
1: Kalau itu masih bisa gue terima itu.
2: Maksudnya terlepas lagi jeleknya dia mungkin di Piala Dunia nyetel lah. Leo gue.
1: Leo oke sih.
4: Tapi bertanya deh. Sorry, gue potong. Leo di posisi kiri apa
2: Leo? Leo kiri.
4: CR-nya yang depan ya.
1: Boleh.
0: Kalau di Portugal dia tetap kiri. Emang di Milan sekarang dia kanan.
1: Oke.
0: Kalau kiri kan
1: Leo boleh.
0: Leo.
1: Lu dulu Mas.
4: Gua. Yang bersinar ya.
1: Iya.
4: Kiper aja mainan aja lah itu. Gua
1: ngikutin itu lagi dia.
0: Ryan ya.
4: Biar aman aja udah.
2: Aman.
1: Nek apa? Bersinar atau bermain bagus karena kadang yang main bagus nggak dapet sinar ya. Boleh.
0: Yang main bagus dulu deh.
1: Gua Rabiot sih.
4: Oh Rabiot.
1: Prancis. Cuman agak nggak pede dengan tengahnya
2: Prancis ya.
1: Prancis sekarang
2: Prancis sih. Prancis.
1: Kamavinga. Terus
4: siapa? Itu ya. Tchouaméni.
1: Tchouaméni. Sama Kante kalau masih. Itu cuman. Ya kalau nggak Rabiot, ya antara itu tadi. Sebenarnya kan Milan saat ini kan skuadnya juga nggak terlalu mewah. Betul. Seperti Milan-Milan
4: betul.
1: Sebelumnya kan.
4: Jauh.
1: Jadi
2: kita nggak punya banyak opsi untuk menilai pemain Milan. Tapi balik, kalau kita ngelihat ke pemain Milan, rata-rata semua pemain kunci kan. Ada Modric jadi pemain kunci di negaranya. Terus Leo di Portugal bisa dibilang CR-nya CR-nya the next Cristiano Ronaldo, Leo. Terus ya Pulisic tentu kaptennya Amerika, tuan rumah, punya peluang.
0: Magnayan juga
2: di ya, dia lama, kan? Kapten enggak sih? Di itu tuh masih Griezmann ya?
0: Masih Griezmann.
2: Apa Mbappe?
4: Yang minta pasien.
2: Siap.
0: Lord Mbappe.
2: Ya, siap. Itu sih kalau di Milan sekarang siapa lagi ya? Gabia enggak dipanggil. Tomori juga masih belum tahu sih.
5: Iya, Tomori dipanggil
2: apa enggaknya? Apa enggaknya di Inggris? Ya. Mendingan Tomori apa Eri Maguire?
0: Tomori.
2: Hey, kita nanya.
0: Tomori.
2: Tomori.
4: Maguire boyo sih.
1: Gimana ya jawabnya kalau gitu, susah tuh.
2: Ya, ini mah pandangan aja. Cuman harapannya sih Tomori dipanggil ya.
4: Iya, semoga.
0: Kayaknya sih dipanggil ya Tomori. Kayaknya.
5: Kemarin sih dipanggil kalau enggak salah
2: pas friendly. Iya,
5: sempat dipanggil.
0: Masuk kayaknya, walaupun memang nggak sekuat. Andai kan kita berandai-andai nih, ada pemain-pemain yang tadi kita sebutkan di Milan bersinar di negaranya. Terus kalau pas kita nonton, sering gini nggak sih? Main Milan tuh. Saya mah gitu deh. Saya mah gitu. Saya polisi ke gol ini.
4: Enggak. Tetap pride lah.
5: Pride lah.
0: Ada gitu-gitu ya nggak sih?
5: Ada sih. Kalau gue ada.
2: Lu doang kali bang. Gue ada. 2002 ya? Yang di Qatar ya?
4: Yang
2: nah, saya tuh ada satu pemain. Ini tuh kita kebiasaan kalau di Milanis itu punya pemain-pemain sidekick lah nyebutnya. Jadi pemain yang tidak bersinar atau flop, tapi kita agung-agungkan gitu. Dengan harapan doanya nyampe terus diminta pendapat. Kayak ini sekarang Fofana. Mas Semprot nih lagi jadi Fofana Indo.
4: Fofana. Yang depan gawang sayang lah, Los.
2: Kalau saya tuh dulu nih ya.
5: Oh, Estupinan.
2: Terus kalau saya tuh dulu edisi Piala Dunia sebelumnya tuh ada Niang.
5: Bayern 19
2: di Milan. Terus ikut. Dia tuh sebenarnya U17-nya Prancis, tapi Piala Dunia seniornya sama Nigeria.
5: Apa Espanyol
2: Senegal?
5: Senegal bukan
2: Nigeria. Sama Senegal. Kemarin tuh ada momen di tahun lalu tuh dia ngegolin. Karena dia habis cedera, terus keluar, masuk, ngegolin. Jadi di situ saya bangga. Tapi cuma momen itu doang.
0: Betul. Sebenarnya ada kayak mau sombong gitu tuh, kayak ada kebanggaan. Pemain Milan.
2: Benar. Ya
0: kan? Kayak gitu kan, pemain Milan.
2: Pasti saya Diniang doang itu.
0: Diniang
2: doang.
0: Tapi saya juga mengharapkan hal yang sama untuk Pulisic sih.
2: Oke.
5: Okay. Oh, makanya dari tadi lu sebut terus
2: betul,
5: ya.
2: Betul.
0: Lihat aja ini kalau Pulisic.
5: Kayak mau flop gitu ya, Bang?
0: Iya.
5: Kayak mau flop. Kayaknya mau flop.
0: Karena dia
5: biar doa.
0: Karena dia jago kan waktu pertama kali pindah tuh kan, gacor banget. Yeah.
1: Parah sih itu.
2: Dan sekarang juga masih menjadi pemain kunci. Mm-hmm. Kemarin cedera ya.
5: Cuman karena ada skandal yang skandal sama artis sana lah, jadinya dia mungkin
2: seperti Pato, itu. Seperti banyak pemain Italia yang bermain di Liga Italia lah ya. Skandal-skandal itu jadi membuat performanya lagi turun. Tapi dia masih jadi pemain kunci Milan ya sekarang bersama Leo. Terus ya kita juga musim ini kan setelah huru-hara Milan di tahun lalu ditinggal Pioli, terus Maldini. Manajemen
0: Maldini juga udah nggak jadi dir.
2: Terus hadirnya Modric sih kayak sebagai penyemangat lagi sih kita buat nonton.
0: Oh iya, Modric. Ini juga jadi last buat Modric juga ya.
2: Last dance-nya Modric.
1: Iya, pokoknya banyak lah, ada Ronaldo, ada Modric, ada Messi ya kan. Tapi kalau misalnya ngelihat dari banyaknya pemain-pemain legend ya, bilangnya kan, yang bakal pensiun, lebih seru mana nih? Apa gimana arahnya nih? Kalau misalnya menurut Kang Okta lah, apakah akan seseru seperti eranya Ronaldo Messi ini, atau di era-era Bellingham, Mbappe, dan kawan-kawan itu
0: akan Brazil, Vinicius
1: ya kan, Yamal.
2: Dulu bah.
5: Berat ini, berat. Gua dulu.
0: Enggak kalah sih. Enggak yang senior, yang senior.
4: Yang berat. Kalau gua sih kayaknya enggak bakal ada sih yang di era-eranya Messi sama Ronaldo tuh
0: udah.
4: Kalaupun cuma si Vinicius atau si Mbappe jago aja, cuma nggak ada yang kayak yang rekornya atau yang gimana juga nggak bakal terpecahkan juga kayaknya.
2: Kalau pandangan gua tuh ini kan anomali ya, 10 tahun hampir 20 tahun mereka berjaya tuh, sedangkan si Sedangkan di eranya Maradona sama Pele itu nggak satu era gitu. Generasinya itu terus menerus. Terus kalau menurut saya sih kacamatanya ini anomali yang susah dikejar lagi sama yang bawahnya. Ditambah di saat mereka grow up, di umur-umur mereka muda, masih banyak pemain-pemain bintang tuh. Jadi mereka tidak punya beban. Sedangkan sekarang ya kita bisa bicara Vinicius, Mbappe, Olise, Haaland, terus Dembele, terus mereka Yamal, naruh bebannya tuh begitu besar gitu. Who the next Messi, who the next Cristiano Ronaldo. Jadi di umur mereka yang masih muda, bebannya terlalu besar sehingga spotlight terlalu ini, gaya hidup, lifestyle segala macam jadi ngeganggu mereka. Sedangkan kalau Cristiano Ronaldo tuh saat dia pindah dari Sporting ke MU tuh MU, di MU-nya masih ada gigs, masih ada orang siapa sih ini gitu, masih anak
1: kebaca.
2: Dan enggak punya beban itu kan. Nah, sekarang lihat Barca Yamal. Ya, padahal ada Pedri. Yamal lagi. Di situ ada Rafinha padahal.
1: Tapi lagi perform banget.
2: Lagi perform. Hilang tapi.
1: Jadi kayaknya memang tidak. Ya udah.
0: Baik, kita akan jeda sejenak,
2: okay.
0: Kita akan balik lagi.
1: Baik.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Bogor dan juga
1: Pro 2 RRI Bogor.
0: Kita kembali lagi di Ngopi
1: Ngobrol Piala Dunia.
0: Salam olahraga. Ya, kita masih tadi banyak hal diceritain Kang Okta, kemudian Kang Iqbal dan juga Kang Brod. Bagaimana pemain-pemain Milan gitu ya tampil di
2: Piala Dunia. Sangat
0: ya, sih, terus ya. Apa sih? Kenapa sih? Emang kenapa?
3: Kan lagi Milanisti tahu.
2: Maaf Mas, keluar aja.
0: Jangan. Apa kita ajak login aja nih kayak gitu?
1: Boleh.
0: Lagian kan yang juara Inter, Jim.
1: Enggak mau komen kalau lagi. Enggak mau
2: komen dah. Skip.
0: Next. Yang juara kan Inter.
1: Next.
0: Bisa kali pindah ke
1: Balik.
0: Oke, kalau kita ngomongin edisi Piala Dunia yang kalian saksikan begitu, itu mulai dari edisi keberapa, mulai dari edisi berapa tahun berapa sampai 2006 ini, terus best Piala Dunia edisi ke tahun berapa yang menjadi best kalian gitu.
1: Dari Iqbal dulu mungkin?
0: Iqbal dulu lah.
3: Saya di 2002. Iya.
1: Jepang Korsel.
3: itu best sih, cuman kesel juga karena itu yang Itali.
1: Oh iya, Itali
3: karena ya,
1: Itali
3: gede banget, nggak lolos, itu banyak kontroversinya lah.
1: Spanyol kan kalah kan itu.
3: Iya, Spanyol itu
1: kalah itu
3: di 2002 walaupun untuk Italia nggak lolos,
0: untuk
3: nggak juara
1: lolos tapi nggak juara.
3: Iya, cuma nggak juara.
0: Untuk penggemar Itali sih memang 2002 sih yang jadi
3: sakit banget,
0: momen menyakitkan tuh. Kalau Kang Okta?
2: Kalau saya nontonnya dari edisi 98. Cuman kayaknya masih terlalu dini untuk memahami gitu. Memahami
1: sama
2: konsep Piala Dunia, tapi udah nonton. Terus di 2002 2006 flop Brazilnya ya. Sebenarnya 2010 sih hope-nya tuh di situ nama muncul Neymar kalau di Brazil ya. Terus ya, kakak terakhir tuh edisi terakhirnya. Itu sih 2010, terus karena lagunya ya. Karena lagunya Samina-mina ya.
1: Yang Brazil di bantai itu 2000 sih. 71 ya kalau
2: salah. Lawan Jerman itu kemarin
1: 2018.
2: Itu, 2000. Iya, 2016-18
1: lah. 18 ya. Oh, itu mau baru ya.
0: Rusia
1: 2018.
2: Edisi baru itu. Neymar. Apa ya? Kalau saya sih itu sih 2010.
0: 2018 kan tim itu skuadnya juga luar biasa tuh kan biasa, Brazil.
2: Ya. Betul. Cuman
1: Jerman juga luar biasa nih 2018 nih.
2: Iya nih.
0: Iya.
2: Cuman 7-1 gimana? Gak luar biasa.
3: Ngeri juga itu.
2: Egosentris itu.
1: Iya.
2: Pemain Brazilnya bintang semua,
1: bintang semua
2: klub-klub terus belum bisa disatuin.
0: Yang dialami Inggris, dialami Brazil.
2: Iya. Tapi bedanya harus dilanjutin tuh, jangan dipotong.
3: Bedanya kalau Inggris cuma di 66 doang, tahun 66 sekali.
0: Iya, sekali doang.
2: Brazil punya 5.
3: Punya 5
2: aja.
3: Terus okay, next.
0: Oke, kalau Kang Brod,
2: kayaknya sama kayak apa ya, mulai nonton itu sih 98 apa 94 ya masalah ya.
1: 94 kayaknya lu kena sih.
2: Kayaknya
1: sih. Kayaknya kena sih. Sebenarnya pertanyaan membuktikan seberapa umur.
2: Jebakan ketahuan jadi ketahuan. Mulai itu ya suka nonton gitu, mungkin 94 98 nonton. Kalau berkesan ya tetap Itali 2006 gitu. Setelah dari situ sudah hancur-hancuran. Betul. Aja udah isi tadinya.
1: Tapi emang di 2006 tuh Italia kalau enggak salah tuh lagi banyak kasus tuh, tapi malah juara kan sebenarnya. Iya enggak sih?
2: Iya.
1: Calciopoli itu
2: 2006. Betul.
1: Juve dan enggak ada yang sangka sebenarnya itu Italia bisa jadi juara.
2: Tapi tiga klub besarnya nyumbang pemain yang rata tuh.
1: Iya.
2: Dan betul, semua pemain bintang ya kayak Totti di Roma. Itu semua di bawah tuh. Jadi Lippi ya?
1: Lippi.
2: Yang sayang Maldini aja gak ada. Nah, Maldini tuh udah pensiun di Piala Dunia edisi 2002 karena kasus ya yang kita sama-sama ketahui. Dia pensiun di Timnas dulu, baru di Milannya itu 2009. Jadi Maldini, saya yang disayangkan sih kalau buat Milanisti, Maldini gak ngangkat Piala Dunia aja.
0: Betul. Karena gak sempat, dia udah pensiun duluan di Timnas kan.
2: Meskipun championnya kan 5 ya, Maldini doang.
0: Maaf, itu doang, nggak ada yang bisa membantah soal itu.
1: Cuman itu aja yang bisa kita banggakan.
0: Cuman itu betul di era itu, era masa kejayaan itu.
1: Apalagi ada Juventini kan di sini. Maaf, cuma punya dua. Itu juga udah lama.
0: iyalah, ini yang mesti kita bisa banggakan. Memang apa namanya liga Italia memang nggak sebanyak yang lain sih. Tapi kalau champion mah tuh Raja Eropa.
1: Balik lagi bang, udah bang, udah bang, udah dunia bang. Dunia bang, balik lagi bang. Situ mulu ya.
0: Tapi kalau misalnya ini melihat sejarah kan Belanda juga. Kenapa dari kalian gak ada yang Belanda gitu?
2: Umur kayaknya ya.
0: Usia kali ya.
2: Banyak tem apa member-member Milanisti yang hupu Poland.
1: Gitu. Iya. Rata-rata. Karena Milan kan waktu itu pernah
4: yang orang timur sih ta.
2: Iya, pertama tuh rata-rata orang timur. Beberapa member-member kami tuh ada yang apa yang merantau lah dari timur, terus mereka tuh Holland banget, terus ya itu yang yang nonton Piala Dunianya atau nonton Milannya di tahun 90-80 tuh banyak yang
1: karena memang Milan pada saat itu kayak Belandanisasi kan sebenarnya. Hampir seluruh suaranya di momen Belanda.
0: Tapi kalau ditanya striker terbaik Milan sepanjang Basten, sejarahnya
1: pasti
0: Basten kan.
2: Ya kan? Beda-beda.
4: Basten sih zaman dulu aja maksudnya kalau yang kita tahu.
0: Oke, sepanjang masa
1: sampai Basten, dari awal sampai
0: dari akhir. Awal sampai akhir lah katakan gitu.
1: Siapa?
2: Dengan tolak ukuran
0: Benoni. Oh, Seva ya.
3: Injagi.
1: Injagi.
0: Masih ada Seva. Ya.
2: Ada yang Injagi, ada yang Seva.
0: Ukraina ya.
2: Ada yang Leo.
4: Enggak.
0: Tapi kalau
2: apa Baka?
0: Iya sih, betul, masih ada Seva soalnya. Iya,
2: ya, kalau lihat dari makanya tolak ukuran kan agak bingung. Jadinya mainnya kerasa asik.
0: Tapi kalau ini beda-beda. Basten kayaknya.
2: Iya, karena
1: ini Basten.
2: Belanda.
1: Kang
2: Iqbal, kalau saya Okta. Seva.
1: Seva.
3: Ukraina, iya. Ya. Injagi. Ingat final Athena.
0: Siapa iya, betul.
3: Iya, iya itu.
2: Terus kalau
4: kayaknya kalau itu ya Seva sih. Maksudnya karena Van Basten tuh golnya tidak di zaman itu gitu.
1: Oh, jadi hampir tidak relate ya. Cuma iya, dengar namanya aja.
2: Dan
1: ya.
2: Sebentar kan. Iya, cederanya itu sih, cederanya itu ngeganggu sih.
1: Sayang banget pensiun muda kan soalnya. Iya.
0: Betul. Yeah. Tapi Inzaghi juga perlu di ini sih nanti sih. Yeah. Sampai tuh. Kata Mourinho, boleh deh lo masukin pemain asal jangan dia.
3: Di seri kan tapi langsung tuh.
1: Di Itali Del Pipo bang itu bang.
3: Nah, iya. Cuma jujur sih
1: harus ada gue bawa juga dong.
3: Enggak, tapi jujur sih gue dulu seneng apa Juve juga karena Inzaghi.
1: Karena Inzaghi.
3: Iya, cuma pas Inzaghi ke Milan, di situ udah cinta Milan ditambah sama ada kakak di situ tuh.
1: Iya.
3: Oh, langsung merah hitam udah.
1: Kakak galak sih. Kalau kakak.
3: Tapi awalnya Inzaghi.
0: Yuk bisa yuk merah hitam yuk.
4: Bisa ayo dong pak
0: nih. Bisa yuk.
3: Bisa langsung yuk, member. Bisa. Sekalian nonton nanti.
4: Berangkat nih.
3: Masih sekalian nonton ya.
0: Merah hitam. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal yang bakal terjadi di 2026 tadi sempat disonding Kang Okta juga. Ini kan formatnya kan bakalan beda gitu.
1: Bakal banyak pertandingan.
0: Betul, bakal banyak pertandingan, banyak warna juga, banyak kuda hitam juga gitu. Kalau menurut pandangan kalian bakal kayak gimana sih? Bakal seru apa sih?
1: Apakah malah jadi flop karena banyak pertandingan yang dalam tanda kutip mungkin tidak disukai banyak orang kayak timnya underrated sama underrated gitu atau malah jadi lebih berwarna?
2: Kalau setiap perubahan kan pasti bawa warna baru ya.
1: Betul.
2: Kalau menurut saya. Jadi kayaknya kalau menurut saya sih ini berwarna tapi yang dikhawatirkan sama saya tuh jumlah pertandingan yang banyak buat tidak ada satu pemain yang nanti pulang ke klub tuh jadi harganya naik gitu dalam keadaan fit terus balik. Kalau dulu kan kita beres Piala Dunia tuh pasti ada satu nama atau dua nama dari Piala Dunia yang jadi tulang punggung dari sebuah klub gitu. Kayaknya harus hilang tuh kayaknya dengan jumlah pertandingan yang banyak. Tiga negara pula. Jadi kalau menurut saya sih bakal seru tapi kayaknya enggak ngasih banyak opsi spotlight ya. Maksudnya satu pemain bintang tuh kayaknya jarang. Iya kayaknya pasti terpecah.
1: Kiper biasanya tuh naik harganya habis itu.
2: Nah, itu kayaknya bakal enggak ada nih di Piala Dunia ini kayaknya. Kiper kayaknya.
0: Kalau itu kalau kita Kang
1: Brot.
0: Brot.
4: Balu coba, Pan.
1: Ya, Kang Iqbal.
3: Kalau saya sih kayaknya mungkin karena format baru, pertandingan lebih banyak ya. Sama kesian juga sih ke pemainnya. Ditambah kan mungkin apa? Jauh juga kan di Amerika, Kanada, Meksiko ya?
1: Iya, betul tiga.
3: Iya. Ya, apa? Pertandingan banyak, seru untuk pertandingan seru, cuman untuk pemain-pemain mungkin lebih ekstra aja.
2: Ya. kasian ke pemain sih.
3: Iya, kasian pemainnya.
0: Karena banyak pertandingannya. Kita yang nonton juga jadi banyak terpecah kan jadinya. Hmm, kalau iya.
2: banyak opsi jadinya.
0: Banyak opsi gitu ya.
2: Nah, dilihat juga kan dari jam kan. Hmm. Jam Amerika tuh jam ya, sekolah, ya, jam kerja.
3: Iya, kita ya.
1: Makanya jam satu hari itu kalau waktu Indonesia tuh jamnya aneh-aneh gitu loh, Bang.
2: Ya, nah itu juga bisa jadi.
0: Itu kan terjadi sih. Ketika 94,
3: kan? Edisi apa sih? 94 ya? 94 ya?
2: Terakhir itu 94.
1: Jam sekolah
0: pagi-pagi itu jam 8,
3: iya,
0: jam
3: 9.
1: Ya. Jam 9 mainnya.
2: Sama 2002 mungkin ya, masih ya, ada 2002, jam-jam ya, enak ya, tuh ya. Karena Asia kan.
0: Betul.
2: Itu juga sih region.
4: Kalau menurut ya, ya karena sistemnya baru nih kan, gue juga
2: belum tahu ya.
4: Belum tahu banget nih kayak apa ntar cara match-nya gitu, gimana pertandingannya. Jadi kayak apa namanya? Itali juga enggak main, jadi kayak mau nonton
0: ini males gue, males ya.
4: Males ah gitu loh. Cuma ya kalau dibanding kalau aja yang Eropa itu pasti seru sih, namanya Piala Dunia gitu kan, siapa sih
2: betul.
4: Negara yang enggak mau masuk betul. Piala Dunia gitu loh.
0: Ngumpulnya para bintang soalnya
2: betul.
0: Kan.
2: Betul.
0: Kapan lagi nonton banyak bintang dalam satu kompetisi.
4: Ya.
0: Oke, oke. Tapi kalau kita ngomongin soal timnas kita, pandangan kalian.
4: Wow.
0: Kapan kira-kira timnas kita ini bisa masuk ke Piala Dunia? Kalau kemarin kan setuju banget gak sih kalau tipis-tipis kemarin tuh enggak?
1: Enggak tipis, Bang. Enggak, kalau gue sih jujur enggak tipis, Bang. Benar, Bang.
0: Tipis.
1: Gua dulu nih enggak tipis, Bang.
0: Tipis.
3: Tapi, Bang,
0: tipis.
3: Kalau dari gue ya, komisan ya. Sebenarnya kayaknya bisa.
1: Bisa.
3: Tapi enggak ganti pelatih.
0: Wow. Tapi kapan kira-kira prediksinya kita timnas kita bisa berpartisipasi di Piala Dunia?
3: 5 kali Piala Dunia lagi lah kayaknya.
0: Wah, 20 tahun lagi.
3: 5 kali Piala Dunia kayaknya.
0: 5 kali.
3: Gua dengan sistem apa? Kayak pindahan main muda sama mungkin cari-cari yang keturunan yang udah grade A atau grade S kali ya.
1: Berarti kalau 5 kali berapa? 4 20 tahun.
4: 20 tahun.
1: 20 tahun. Sekarang 2026.
2: 5 edisi.
0: 5
1: atau Indonesia generasi emas.
0: Gokil. Tapi kan di permudah peluangnya ketika Asia menyumbang lebih besar lagi kan kuotanya tuh.
3: Iya,
2: iya. Iya kan semua konfederasi kan dapat slot yang
0: bersamaan, slot tambahan.
2: Betul, secara Asia otomatis. Kalau dari saya sih masih agak optimis ya, 5 sampai 10. Tapi
1: 10.
2: Ada catatan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau tidak ada yang mau lebih bersinar dari pelatihnya. Kalau nggak dioprek, kalau nggak diinin, kita percaya sama Herman terus bisa 10 tahun.
1: Bisa 10 tahun.
0: 10 tahun ya.
1: 2 edisi berarti.
0: 2 edisi ya.
1: 2 edisi.
0: 2 edisi.
2: Kalau saya. Tapi dengan catatan ya?
1: Iya, betul.
0: Tadi catatannya.
1: 2 edisi dengan catatan.
2: Iya.
4: Kalau Kang Brad ya paling cepat sama kayaknya sih 10 tahun lah. Paling cepat ya.
0: Sama
4: ya,
2: Brad. Karena ngelihat penilaiannya atau kalau tolak ukurnya saya dari pemain-pemain bintang kita yang Abirut atau ya malas sih sebenarnya nyebut naturalisasi ya pemain-pemain kita yang bermain di Eropa umur emasnya tuh range-nya tuh sekitar 5 sampai 10 tahun lagi tuh. Nah ditambah yang sekarang di 23 dan yang muda-muda jangan yang dinilai balik ya, tapi yang masih bisa berpotensi betul, untuk kalau masih terus jalan scouting ya. Kayaknya ya 5 sampai 10 masih oke. Tanpa ada intervensi dari apapun ya.
3: Kang, sorry, gue potong. Bukan naturalisasi. Maksudnya dia kan keturunan.
2: Oh iya.
3: Keturunan,
2: apa? Birut ya.
3: Iya, rata-rata kan orang-orang bilangnya naturalisasi. Sengaja itu masih keturunan darah-darah
0: nenek moyang. Masih ada darah.
3: Iya,
1: beda-beda.
3: Naturalisasi kan yang 5 tahun
0: menetap,
3: klub menetap. Iya kan. Nah, baru bisa. Kadang kan persepsi orang beda lah soal itu ya. Bilangnya
2: gua naturalisasi. Abroad maksudnya, yang abroad. Yang abroad yang kayak J yang main di sana, yang main di liga luar gua. Kalau ngelihat dari pick-nya mereka kayak Kevin terus J,
3: Nathan.
2: Nah, J itu main di Piala Dunia pas lagi di Milan nanti jadi kita bisa ketemu.
0: Kemarin sayang sih ya enggak diinin Milan itu. Oke, terakhir final versi kalian. Untuk Piala Dunia 2026 terakhir.
1: Empat aja deh, Bang.
4: Final apa juara nih?
1: Semifinal, final sama juara siapa?
0: Wush.
3: Aduh.
1: Empat tim.
0: Agak berat. Kang Iqbal dulu coba.
3: Maksudnya empat juara apa?
0: Empat semifinal berarti semifinal sampai juara.
3: Brazil,
0: Inggris,
3: Portugal.
1: Oh, Portugal
3: masuk. Spanyol ya.
0: Spanyol.
3: Oke.
1: Final siapa?
3: Aduh. Brazil Inggris deh.
1: Brazil Inggris yang menang.
3: Yang menang. Inggris sih pengen mah.
0: Favorit Brazil dan juara Inggris.
2: Bener juga.
0: Kamu kita.
2: Saya Brazil.
0: Brazil.
2: Portugal Spanyol.
0: Portugal Spanyol. Satu lagi.
2: Satu lagi. Duh. Prancis kayaknya.
0: Prancis.
2: Prancis kayaknya.
0: Final.
2: Finalnya. Portugal. Brazil.
0: Portugal
3: yang juara.
2: Portugal.
3: Portugal dong.
2: Masa Portugal sih.
3: Sama kayak sebelah lagi.
2: Iya, saya Portugal.
0: Portugal sama lagi.
2: Pengen kalau saya kenapa Portugal pengen beresin itu tuh got-gotan antara Messi dan Ronaldo.
0: Oh, okay. Oh iya betul.
4: Biar indah semua ya.
2: Biar indah, okay. Beres ya eranya terus ganti ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini ada Olise, ada Mbappe, ada Yamal nih mau bersinar juga ya, itu nah. Sih.
0: Kangen Portugal.
2: Bro, terakhir.
4: Ya berhubung Italinya masuk.
2: Italia ya, sama Indonesia.
4: Kalau dari gua sih Argentina,
0: Argentina, okay.
4: Prancis,
0: Prancis,
4: Spanyol,
0: Spanyol.
4: Portugal.
0: Portugal. Final.
4: Boleh Argentina. Finalnya itu gua Spanyol sama Portugal. Prancis.
0: Oh. Spanyol sama Prancis.
2: Menarik. Menarik.
0: Prancis.
2: Spanyol Prancis menarik.
4: Yeah. Juaranya Prancis.
0: Juara Prancis.
2: Prancis.
0: Oh. Siap. Berat. Aturun pisang Kang Brot, Kang Okta,
3: Iqbal.
0: Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di
2: terima kasih.
0: Ngopi. Ngopi. Okay. Ngobrol Piala Dunia. Sampai di sini untuk edisi kali ini. Nanti kan obrolan seru lainnya bersama klub atau fans klub lainnya ya.
2: Oke.
0: Okay. Gak biasa pamit.
2: Dimas Arda pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
2: olah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, Deli Tambunan balik lagi nih setelah tadi kita sama-sama mendengarkan acara ngopi ngobrol bareng Piala Dunia teman Pro 2 ya. Nah sekarang saya masih punya waktu 1 jam kurang sedikit lah ya untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari Jumat ini. Karena udah masuk jam 9 teman Pro 2, hari ini kita bakal buka topik pembahasan ya yang berkaitan sama kalau hari Jumat itu tentang budaya teman Pro 2. Nah kira-kira nih ada hal apa sih yang mau kita share sama-sama di sini? Sabar dulu ya. Yang jelas masih banyak lagu-lagu enak. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Adrian Halif and Juicy Lucy dengan Sialan teman Pro 2. Bakal kamu dengarkan sebentar lagi ke ruang dengar kamu.

Selain Adrian Alif and Juicy Lucy yang bakal saya perdengarkan ke ruang dengar kamu di jam 9 ini, saya juga punya lagunya Tira Andini dengan Kupu-Kupu, teman Pro 2.

Nomor 2, ngomongin tentang budaya ya. Kita ngobrolin tentang budaya festival lokal Indonesia nih yang sekarang semakin digandrungi sama anak muda. Kalau ngomongin tentang festival budaya, mungkin ya kalau zaman dulu itu identik dengan acara formal dan mungkin terasa, sorry to say, sedikit kuno gitu ya. Tapi sekarang nih justru berubah jadi sesuatu yang seru, estetik dan juga penuh kreativitas. Banyak banget nih festival lokal Indonesia yang mulai dikemas modern, dipadukan dengan musik, kuliner, seni visual, sampai konten digital. Nah menariknya teman Pro 2, anak muda punya peran besar nih di balik perubahan ini. Karena mereka bukan cuman jadi penonton, tapi juga kreator, performer, bahkan penggerak utama festival-festival itu. Nah jadi di siaran kali ini kita bakal bahas nih budaya festival lokal Indonesia yang makin digandrungi sama anak muda. Gimana tradisi lama akhirnya bisa tampil kekinian dan jadi kebanggaan generasi sekarang teman Pro 2 ya. Jadi nih, festival budaya sekarang bukan cuma menampilkan tradisi, tapi juga jadi ruang ekspresi anak muda. Mulai dari musik indie, seni mural, fashion lokal, sampai pertunjukan teater, semuanya itu kayak berpadu ya, dalam satu event. Dan ini bikin festival kerasa lebih hidup dan juga relevan dengan generasi sekarang, teman Pro 2. Gitu. Nanti bakal kita bahas lagi satu persatu ya, jangan kemana-mana, teman Pro 2.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Oke, Tamabro 2, yuk kita lanjut lagi nih ngomongin tentang budaya ya, festival budaya lokal Indonesia yang makin digandrungi sama anak muda. Jadi banyak nih festival yang menggabungkan unsur tradisional dengan sentuhan modern ya, misalnya tari tradisional dengan musik elektronik atau batik yang ditampilkan dalam fashion show kekinian, dimana kolaborasi ini tuh bikin budaya lebih mudah diterima oleh anak muda, bahkan menarik perhatian wisatawan asing ya. Nah, di era digital, festival budaya juga sering jadi konten viral di media sosial. Banyak anak muda yang datang bukan cuma untuk nikmatin acara, tapi juga buat konten, foto estetik, video reels, sampai vlog yang kemudian menyebar luas. Ini kan secara nggak langsung akhirnya ngebantu promosi budaya Indonesia ke level global secara organik, teman Bro 2 ya. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, festival lokal apa yang paling pengen kamu datengin? Terus kenapa? Festival lokal apa yang pengen kamu datengin terus kenapa? Yuk bisa langsung di-share di 0811-111-5222 teman Pro 2. Ya sudahlah kalau begitu teman Pro 2. Saya mau puterin salah satu lagu dari anak-anak muda nih. Mereka punya band namanya itu The Dusty Rusty. Terus mereka sudah mengeluarkan beberapa single. Salah satu singlenya itu judulnya R.E. Marta Dinata. Ini kan nama pahlawan kita nih, tapi yang diceritain di sini bukan tentang pahlawan secara utuhnya ya, tapi tentang jalan R.E. Marta Dinata yang mungkin punya histori dengan mereka teman Pro 2. Kayak gimana lagunya? Yuk, ini dia, saya kenalin ke kamu deh. Ini dia The Dusty Rusty dengan R.E. Marta Dinata.

Oke, teman Pro 2, kita bacain WhatsApp dari kamu sebelum kita closing ya. Terkait dengan pertanyaan saya nih, festival lokal apa yang paling pengen kamu datengin, terus kenapa? Ada Raffi di Bogor Timur. Raffi bilang pengen ke festival musik dan budaya karena bisa nikmatin dua hal sekaligus. Oke, ada juga Dinda di Cilengsi. Dinda bilang aku suka festival kuliner karena bisa cobain banyak makanan tradisional. Iya ya, seru banget tuh. Saya pernah. Dan akhirnya jadi kenyang gak karuan. Makan terus. Terus ada juga Arga di Dramaga. Arga bilang festival seni sih Del, karena banyak karya kreatif anak muda. Oke, terus ada juga Salsa di Bogor Barat. Salsa bilang apa aja festivalnya yang penting estetik buat foto, tapi tetap harus ada unsur budayanya. Keren. Mudah-mudahan sih bisa segera ya kamu hadir ke sana. Dan semoga semakin banyak nih acara-acara festival budaya yang bisa menarik perhatian anak muda. Ya dikemas dengan versi yang cakep banget lah pokoknya Tom Pro 2 ya. Gitu, jangan lupa didatengin kalau misalnya ada acara festival budaya seperti itu Tom Pro 2 ya. Biar ada support dari kamu ya. Ya sudah, kalau begitu Tom Pro 2, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama Tom Pro 2. Dan saya tutup sepadanya dengan lagu dari Roni Parulian with Tak Ada Yang Sepertimu. Deli Tamunan pamitan dulu, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Produa FM RRI Bogor. Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Produa? Jumat siang ketemu lagi sama gue Adam, teman Produa yang akan menemani siang hari lo di santai siang. Enaknya kalau bisa santai-santai di siang weekday gini teman Produa, tapi sayangnya gue harus kerja jadi gak santai-santai banget, walaupun tetap santai lah ya. Oke deh teman Produa, seperti biasa teman Produa di santai siang ini waktunya lo buat request teman Produa lagu favorit lo sebanyak-banyaknya. Lo bisa request ke WhatsApp kita di Produa di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital tentunya teman Produa. Oke deh kalau gitu kita dengerin lagu-lagu enak dulu nih sebelum kita masuk ke obrolannya, sambil nungguin request juga teman Produa. Jadi request banyak-banyaknya. Ada untuk perempuan yang sedang dalam pelukan dari Payung Teduh. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, sambil nungguin requestan yang masuk kan udah ada. Kenapa gue tunggu lagi? Salah teman Pro 2. Waktunya kita bacain requestan dari lo yang udah masuk di WhatsApp kita teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Ada dari Siska yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Perunggu yang mana aja bang katanya. Oke siap, nanti gue pilihin lagunya Perunggu. Kayaknya gue mau dengerin lagunya Perunggu yang Ada Aku Untukmu gitu. Terus ada juga dari Fitri nih yang katanya lagi pengen denger lagu Take Impala-nya Jenny. Take Impala featuring Jenny yang Dracula. Kenapa gue bacanya salah? Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia, Ada Aku Untukmu dari Perunggu.

Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, lu pernah denger gak kalau ada beberapa sih, bukan sebenarnya bukan satu ya, beberapa studi psikologi yang bilang kalau stres berkepanjangan dan kelelahan mental itu bisa bikin orang jadi gampang lupa, teman Prodio. Sama sulit fokus juga, teman Prodio. Jadi kalau lu lagi ngerasa lu kok jadi orang yang gampang lupa banget gitu, terus lu juga mungkin ngerasa kayak kok gue sekarang jadi gak bisa fokus nih. Mungkin teman Prodio, ini mungkin aja ya, mungkin lo butuh liburan teman Prodio. Dan pas banget gak sih sekarang hari Jumat gitu, awal weekend teman Prodio. Jadi ini waktu yang tepat sebenarnya buat memulai liburan lo teman Prodio. Merencanakan lah ya paling enggak. Jadi mau kemana nih? Jangan lupa ajak gue teman Prodio kalau mau liburan, karena kayaknya gue juga udah mulai sering lupa ya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: FM.

0: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat siang teman Perdula, inilah Info Pro 2 di siang hari ini. Bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Mereka merupakan bagian dari misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu warga Gaza dan Palestina. Pemerintah Indonesia menyatakan terus berkoordinasi agar proses pemulangan seluruh warga negara Indonesia ke tanah air dapat berjalan lancar dan aman. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengecam tindakan kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami para WNI selama penahanan oleh Israel. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespon pernyataan Presiden terkait evaluasi pimpinan Bea Cukai. KPK menyatakan evaluasi merupakan kewenangan pemerintah dan diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan di lingkungan Bea dan Cukai. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan sektor kepabeaan dan cukai. KPK juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya perbaikan tata kelola serta pemberantasan korupsi di berbagai lembaga negara. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iswayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi bacain dan muterin requestan yang udah masuk di Produa nih. Ada requestan dari siapa ini namanya? Aduh, gak dikasih nama. Teman Produa, kalau request tolong dikasih nama dan lokasinya ya. Biar gue gak bingung bacainnya. Ada requestan dari, let's say, hamba Allah lah ya. Mau request lagunya Cahaya dari Tulus katanya. Tolong diputerin. Oke, siap, nanti diputerin. Terus ada juga requestan dari siapa nih, dari Rika, katanya mau dengerin lagunya Doci yang Anxiety. Ini lagi anxiety katanya, teman Produa. Kita doain deh, semoga anxiety-nya cepat selesai. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama lagu pilihan teman Produa yang satu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena hari ini hari Jumat ya. Jadi nanti kita bakal ada siaran langsung sholat Jumat, teman Pro 2. Nanti tepatnya waktu zuhurnya itu di jam 11 lewat 53 menit, teman Pro 2. Oleh karena itu, gue mau muterin satu lagu requestan terakhir dulu nih, dari Kak Fajar yang minta lagunya Dead Bill yang spontan tanpa. Uhuy. Ini lagu lumayan, apa ya, bisa dibilang viral ya. Waktu awal-awal keluar tuh dijadiin sound di mana-mana, teman Pro 2, di Instagram, di TikTok tuh soundnya spontan tanpa uhuy mulu. Gimana sih lagunya, kan gue jadi lupa. Anyway, teman Pro 2, nanti siaran langsung sholat Jumatnya akan dilaksanakan di Masjid Agung Al Isra, teman Pro 2, dengan muazin Rizky Nur Wahid dan Imam Taufik Fadilah, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu gue puterin dulu satu lagu requestan terakhir sebelum kita gabung ke Pro 1 untuk mengikuti siaran langsung.

0: 눈내비.
1: Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على حبيب رب العالمين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya kita haturkan pujian syukur tersebut kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita semua, bil khusus atas nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat Allah takdirkan mudahkan kaki kita melangkah ke masjid yang insyaallah penuh barokah ini dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang muslim insyaallah. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan nikmat yang sudah ada pada diri kita dan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang belum kita miliki dengan segera. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari senantiasa kita tingkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya yaitu dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa dan Allah mudahkan langkah kaki kita menuju innal jannata lil muttaqin, karena sesungguhnya surga diperuntukkan hanya bagi hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, ada satu kenyataan yang sering kita sebagai manusia lupakan. Kita tahu tapi sering kita lupa bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, bukan selama-lamanya.

sudah sibuk memperindah rumah, tetapi lupa rumah kita nanti di alam kubur. Kita takut kehilangan jabatan, kehilangan harta, tetapi kita tidak takut kehilangan iman. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Wa ibqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, akan sirna. Dan yang tetap dan kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit manusia yang ada di akhir zaman. Terlalu cinta dunia hingga lupa akan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "La takun abada dunia." Janganlah kalian menjadi hamba dunia, diperbudak dunia. Kita lihat hari ini banyak manusia yang rela mengorbankan agamanya demi dunianya. Kadang kita lihat lingkungan kita sendiri, ada orang yang menunda sholatnya karena pekerjaan. Kita lihat di luar sana aurat dibuka demi pujian. Dusta, berbohong dianggap biasa demi keuntungan. Bahkan hubungan keluarga pun hancur karena warisan dan harta. Padahal hadirin, dunia yang diperbutkan ini akan kita tinggalkan, tidak akan kita bawa. Baginda kita Muhammad SAW menggambarkan tentang kehidupan di dunia. Sebab di dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, "Wa ma li walid dunya, wa ma ana fid dunya ila karakibin istawala tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Apa kata Nabi Muhammad, apa arti dunia bagiku? Aku ini di dunia laksana bagaikan seperti seorang musafir yang sedang menempuh suatu perjalanan dan berteduh di bawah pohon, kemudian berlalu pergi meninggalkannya karena masih punya tujuan yang jelas. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana keadaan manusia hari ini. Kita lihat sikut-sikutan, mudah iri melihat kebahagiaan orang lain, mudah marah karena urusan sepele, urusan dunia. Sudah tidak ada lagi sopan santun, tidak ada lagi tepo soliro, tidak ada lagi ramah tamah, sulit bersyukur, sedikit merasa cukup, dan hidup dipenuhi dengan kecemasan, kegalauan. Pertanyaannya, mengapa hati manusia ini gelisah? Karena sejatinya hati ini diciptakan untuk dekat kepada Allah, bukan dekat kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut, mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lihat banyak manusia tertawa di hadapan orang lain, tapi menangis di keheningan penuh dengan kesedihan. Ketika dengan dalam keheningan, ketika dia sendiri, dia menangis. Banyak rumah tampak mewah dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan perselisihan dan pertengkaran. Banyak manusia terlihat sukses, tapi jiwanya kosong. Karena dunia sejatinya tidak mampu mengisi kekosongan hati manusia. Silakan bertanya pada diri kita sendiri. Sibukan penuh, segala macam kita lakukan, tapi ketika kita sendiri, rasa hati ini kosong, hampa. Karena sejatinya yang bisa menenangkan hati adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada seorang ulama yang ketika dia di zaman tersebut masih

0: tentang dinasti kerajaan. Dia melihat seorang raja yang hidupnya sangat mewah. Istananya megah, pengawalnya ada, harta bendanya komplit, istrinya ada, anak-anaknya banyak, semua orang suka pada dia. Tapi sang ulama ketika itu berkata kepada murid-muridnya, "Wahai muridku, lihatlah. Jika memang kebahagiaan itu terletak pada dunia, maka seharusnya sejatinya para nabilah yang menjadi manusia yang paling kaya. Tapi kita lihat kenyataannya, para nabi justru hidup sederhana, tetapi hati mereka menjadi hati yang paling tenang. Karena kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang jauh dari Allah, ketika tertimpa masalah sedikit akan terasa berat. Sedikit hinaan terasa menyakitkan. Sedikit kehilangan terasa menghancurkan. Tetapi ketika hati ini dekat kepada Allah, musibah apapun terasa ringan, hidup terasa cukup, dan hati penuh dengan ketenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jauh-jauh hari sudah memberikan way out, solusi, jalan keluar bagi hamba yang terasa hampa hidupnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, hidupkan hati ini dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir zaman hati manusia mulai gelisah karena terlalu sibuk dengan urusan dunia dan sedikit mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram dan tenang. Dan baginda Nabi pun bersabda, sabaqal mufarridun faqalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, qal adh-dhakiruna wa katsira wadh-dhakirat. Sungguh orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, mereka telah mendahului laksana orang berlari, mereka sudah finish duluan, mendahului kita. Para sahabat bertanya, siapa al-mufarridun itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul bersabda, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana agar hidup makin tenang? Perbaiki hubungan. Tadi yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah dengan mengingat Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Karena di akhir zaman ini banyak anak yang melukai hati orang tuanya, baik sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja. Padahal kita ketahui bahwasanya ridho Allah tergantung ridho orang tua kita. Kemudian yang ketiga, solusinya agar menjaga lisan kita dan tulisan kita di akhir zaman ini. Kenapa? Karena hari ini banyak dosa yang tanpa kita sadari, yang tanpa kita rasa, itu terjadi akibat lisan dan tulisan. Status di WhatsApp, komentar di Facebook, komentar di Instagram, dan lain sebagainya. Fitnah, riba, namimah, yang mengadu domba, ucapan yang menyakitkan, verbal dan lain sebagainya macamnya, bullying dan seterusnya. Lalu Nabi sudah bersabda, hati-hati. Dalam sebuah syair dikatakan, ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaladaghannaka inna thu'ban, kam fil maqabiri min qatili lisani kanat likahu thu'ban. Wahai saudaraku, jagalah lisan kalian termasuk tulisan. Kamu tidak sadar bahwa lisanmu itu bagaikan ular berbisa, yang mana kita ingat, kita ketahui kejadian-kejadian lampau terjadi, kerusuhan, malapetaka, peperangan akibat adu domba, fitnah lisan dan tulisan, yang mereka-mereka sudah mati terkubur saat ini. Rasul bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini solusinya. Nabi bersabda, kalau barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ingin sempurna imannya, falyaqul khairan, berkatalah yang baik, aw liyasmut, kalau tidak bisa, diam. Diam lebih baik. Kadang ucap satu ucapan bisa membuat seseorang masuk surga. Tapi kadang satu ucapan bisa menyeret seseorang masuk ke neraka. Yang terakhir, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu tua untuk kembali kepada Allah. Fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Karena banyak manusia yang meninggal bukan setelah tua, tapi setelah ajalnya tiba. Berapapun umurnya, bila ajalnya tiba, Allah akan jemput dia. Semoga Allah panjangkan umur kita semua dalam keadaan taat kepada Allah, sehat walafiat, dan meninggal husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang hidup akan mati, setiap pertemuan akan berpisah, dan setiap kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan menjumpai yang bernyawa kematian. Oleh karena itu, mari mumpung hayat dikandung badan, waktu masih ada, perbanyaklah taubat, sambung silaturahmi, ingat kepada Allah, jaga lisan kita agar kita selamat dunia hingga akhirat nanti.
1: Salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasmi'un alim aqulu qawli hadha fastaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istau aqimu sufufakum wa'tadilu saf, diluruskan dan dirapatkan. Saf depan yang masih kosong silahkan diisi. Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, what's up Bro 2 FM? Gue balik lagi teman Bro 2 setelah tadi kita rehat sejenak mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dan lagu-lagu religi yang hopefully bisa menenangkan hati lo ya teman Bro 2 di siang hari ini. Sudah waktunya kita kembali beraktivitas teman Bro 2, jam istirahat juga sebentar lagi selesai ya buat lo yang lagi kerja gitu. Jadi kayaknya udah waktunya kita untuk mendengarkan lagu-lagu enak lagi dan informasi-informasi seru lagi deh. Oke deh. Gue bacain lagi requestan terakhir mungkin yang gue bacain di hari ini teman Bro 2, buat lo yang udah request dan belum sempat kebaca mohon maaf, mungkin bisa diputarkan di lain kesempatan teman Bro 2. Oke, kalau gitu gue puterin dulu satu lagu requestan dari siapa nih, dari Sheila, katanya minta diputerin lagunya Charlie Puth yang Change. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Charlie Puth dengan Change, spesial buat Sheila.

Brodu FM, teman terbaik kamu. Kita udah sampai di Ngerti Bola, teman Brodu. Waktunya kita ngobrolin seputar Piala Dunia. Kali ini ada kabar dari kenaikan harga tiket KRL di New York nih, teman Brodu, yang dilaporkan melonjak hingga 12 kali lipat selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Jadi kenaikan harga tersebut terjadi pada layanan kereta menuju sejumlah lokasi pertandingan yang diprediksi mengalami lonjakan penumpang. Otoritas transportasi setempat menyebut peningkatan tarif dilakukan untuk menyesuaikan tingginya permintaan selama ajang Piala Dunia berlangsung. Jadi high demand, harga naik gitu, teman berdua. Ya apa, teori ekonomi aja gitu. Kondisi ini pun menjadi sorotan karena dinilai dapat membebani wisatawan dan penonton yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung. Kalau menurut gue iyal banget lagi. Maksud gue kalau ini bentuknya transportasi publik ya, harusnya tidak demikian gitu, teman-teman berdua. Apalagi ini kan transportasi yang bisa dibilang masif gitu ya, yang menyangkut hidup, hajat hidup orang banyak gitu. Jadi janganlah terlalu bisnis, terlalu kapitalis. Oke, nanti kita sambung lagi info soal Piala Dunia setelah lagu-lagu berikut ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Bro 2 soal ngerti bolanya nih. Masih di ngerti bola. Kali ini ada kabar dari TVRI teman Bro 2 yang resmi memperkenalkan Volago nih sebagai penyedia layanan OTT untuk siaran Piala Dunia 2026. Jadi melalui kerjasama ini masyarakat nantinya dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 melalui layanan digital berbasis streaming gitu. TVRI juga menyebutkan kehadiran Volago ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses siaran agar lebih mudah dijangkau penonton di berbagai platform gitu. Karena kan kita tahu sendiri sekarang gak semua rumah punya TV. Ya gak sih? Banyak-banyak yang lebih familiar, yang lebih terbiasa menggunakan layanan digital gitu. Sekalipun punya TV kadang gak bisa nonton TV gitu, cuma bisa dipakai buat streaming aja teman berdua TV-nya. Dan selain menyiarkan pertandingan, layanan OTT itu juga katanya bakal menghadirkan berbagai konten pendukung terkait Piala Dunia. Walaupun sih menurut gua nih, tapi balik lagi menurut gua ya, tidak akan seseru di Pro 2 FM RRI Bogor tentunya. Oke deh, segitu dulu info di Ngerti Bola edisi kali ini. Kita lanjut ke informasi lainnya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba? FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di jam 1 waktunya kita ngebahas seputar olahraga, teman Pro 2. Jadi ada kabar dari Ketua Umum PPFPTI Yendi Wahid, teman Pro 2, bersama dengan dua atlet panjat tebing Indonesia yang menerima penghargaan dari KONI Pusat nih, teman Pro 2. Jadi penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi dalam perkembangan olahraga panjat tebing Indonesia. Dua atlet yang menerima penghargaan itu adalah Frederick Leonardo dan Desak Maderita Kusuma Dewi, teman Pro 2, yang dinilai berprestasi di tingkat internasional. Dan KONI Pusat juga berharap nih penghargaan ini dapat memotivasi atlet dan pengurus olahraga untuk terus meningkatkan prestasi Indonesia di ajang dunia.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Brodo FM, teman terbaik kamu. Teman Brodo, gue mau ngasih informasi nih. Kalau ada aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Brodo, di mana lo bisa streaming siaran gue lewat satu aplikasi aja. Gak cuma streaming siaran Brodo FM RRI Bogor ya, lo bisa streaming semua kanal RRI di satu aplikasi ini. Jadi lo tinggal download aplikasinya di Play Store dan App Store secara gratis tentunya. Dan lo tinggal cari aja nih RRI Digital di sana, terus lo pasang aplikasinya, lo download, terus lo bisa nemuin siaran Prodo FM RRI Bogor Bogor di sana, teman Prodo. Jadi nggak lagi terpaku sama jarak ya, teman Prodo, karena kalau misalnya lo cari 106,8 di Jakarta ya nggak ketemu, nggak nyambung ke sini, teman Prodo, namanya juga radio ya. Tapi sekarang lo udah bisa dengerin siaran gua, siaran Prodo FM RRI Bogor dari mana aja dan kapan aja. Langsung aja download sekarang, teman Prodo, kalau lo belum download.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ismayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi nih, buat lo yang hobi datang ke gigs, ke konser gitu, teman Prodi, ada kabar menarik nih. Karena ada sebuah studi yang menyebut menonton konser secara rutin, bahkan setiap 2 minggu sekali gitu, teman Prodi, bisa membantu meningkatkan kebahagiaan, menurunkan stres, sampai berpotensi memperpanjang harapan hidup sampai dengan 9 tahun, teman Prodi. Efeknya disebut muncul dari kombinasi musik dan suasana ramai, dan interaksi sosial yang bikin tubuh lebih rileks dan memperbaiki mood tentunya, teman Prodi. Gitu, tapi ya kalau 2 minggu sekali banget, mungkin memang bahagia, tapi habis itu stres karena ngecek dompet, enggak sih? Oke deh, teman Prodi, nanti kita lanjutin lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Ada Prahara Cinta dari Rio Febian.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

Radio FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi gue ngomongin soal konser yang bisa bikin Allah berumur panjang, teman Pro 2. Kalau ngomongin konser, sekarang lagi ada band legendaris, boy band legendaris lebih tepatnya, teman Pro 2, yang bakal menggelar konser di Indonesia, teman Pro 2. Jadi ada Westlife, teman Pro 2, yang akan menggelar The 25 Years of Hits World Tour di GBK Main Stadium pada 23 Januari 2027. Walaupun masih lama, teman Pro 2, tapi penjualan tiketnya nih, teman Pro 2, sudah mulai pre-sale dari hari ini, 21 Mei 2026. Tadi dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2. Jadi buat lo yang pengen nonton nih, bisa jadi momen yang pas banget nih buat lo untuk membeli tiketnya gitu, teman Pro 2. Dan karena kan kita gak pernah tahu lagi ya, kapan lagi Westlife akan bisa manggung di Indonesia gitu. Secara umur mereka juga sudah bukan di umur produktif lagi. Gak ada jaminan juga kalau setelah ini mereka masih akan terus produktif gitu, teman Pro 2. Jadi menurut gue ini salah satu kesempatan yang jangan sampai lu lewatin deh. Oke, dan nanti kita lanjutin lagi, teman Pro 2, dengan informasi lainnya. So stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue puterin lagu Westlife deh, biar lo jadi makin pengen nonton. Ada Full Again dari Westlife.

Coklat teman Pro 2. Gimana? Ini lagunya memorable enggak buat lo teman Pro 2? Ini lagu yang salah satu lagu juga yang menemani masa-masa tumbuh kembang gue ya. Jadi lumayan masuk ke core memory teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, gue mau ngasih info nih, kalau lu lagi ngerasa sebel sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum gitu yang kurang nyaman dipakai misalnya, sekarang lo bisa ceritain itu semua gitu, menyampaikan keluhan, pertanyaan maupun aduan ke program yang namanya Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Jadi Halo RRI ini siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan 1242 kHz kalau AM-nya, teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2, lo bisa langsung aja nih sampaikan itu semua ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-8312-450 teman Pro 2. Atau bisa juga kalau lo lagi ngelihat postingan apa gitu di Instagram, lo tag aja RRI Bogor teman Pro 2. Siapa tahu kan, itu bisa juga jadi tersampaikan juga gitu teman Pro 2 intinya. Oke deh kalau gitu, yang penting jangan bingung lagi kalau lagi sebel, lagi bete, lagi nggak mood dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang bikin yang tidak sesuai dengan ekspektasi lu lah. Let's say teman Pro 2, lo bisa langsung aduin itu semua di Halo RRI.

segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Lisa Blackpink baru aja ngerilis, nggak Lisa doang sih, Lisa Blackpink sama Anita dan juga Rema, teman Pro 2, resmi merilis Goals, teman Pro 2, pada hari Kamis kemarin sebagai single officialnya FIFA World Cup 2026, teman Pro 2. Dan lagu ini dirilis bareng sama musik video lewat channel resminya FIFA, teman Pro 2. Dan kolaborasi ini ngumpulin 3 nama besar dari 3 benua dan 3 geografi musik yang beda banget. Lisa dari Asia, Anita dari Amerika Selatan, dari Brazilian Funk, teman Pro 2, dan Rema yang dari Afrika, Afrobeats, teman Pro 2. Jadi Anita nge-frame momen ini lewat uploadan di medsos Three Continent One Voice. Seru banget gak sih? Dan Goals ini diproduseri sama Circuit bareng sama Bava Pinkslip dan Trop Kilas, teman Pro 2, dan menjadi bagian dari official FIFA World Cup 2026 album. Lisa juga bakal mencatat sejarah sebagai artis K-pop perempuan pertama yang headline opening ceremony Piala Dunia. Dan tampil di SoFi Stadium Los Angeles pada 12 Juni nanti, teman Bro 2. Gak sabar ya, mau nunggu performnya si... siapa tadi namanya, Lisa. Kok gue jadi lupa. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini, teman Bro 2. Terima kasih banyak udah dengerin gue siaran, teman Pro 2, udah nemenin gue siaran gitu. Oke deh, kalau gitu gue Adam cabut dari ruang denger lo. Bye bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di rangkaian Sore Ceria, di mana informasi seputaran UMKM, terus ada yang remaja-remaja berprestasi, info kesehatan, entertainment, pokoknya semua informasi ada di sini. Dirangkai dengan singkat tapi juga mudah-mudahan bermanfaat, plus bisa menemani aktivitas kamu di sore sampai dengan mendekati malam hari nanti. Lagu-lagu kesayangan kamu juga bakal tetap aku puterin loh. Makanya ikutin terus rangkaian Sore Ceria edisi hari ini.

Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2-nya. Di rangkaian sore ceria yang pertama nih, teman Pro 2, kita bakalan ngobrolin seputaran UMKM, pelaku kreatif, dan juga ekonomi digital. Tentunya aku gak sendiri nih, teman Pro 2. Udah ada kakak Fajri Arbiantoro yang menemani kita semua. Kakak Fajri-nya punya usaha apa ya, teman Pro 2? Langsung aja yuk kita sapa dulu. Selamat sore Kakak Fajri.
1: Sore RRI Bogor.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kakak Fajri ini nih teman Pro 2, jadi punya satu usaha. Ini tuh di bidang pengolahan daging kekinian. Benar gak sih Kak?
1: Betul.
0: Boleh
1: lebih tepatnya
0: dong,
1: di pengasapan smoke brisket.
0: Pengasapan. Betul. Boleh diceritain dong Kak, awal mulanya nih sampai bisa punya usaha gitu kan ya di seputaran pengolahan daging kekinian seperti ini. Silakan.
1: Oke, jadi awal mulanya ini semua bermula di tahun 2023 sebagai syarat kelulusan kuliah awalnya.
0: Syarat kelulusan kuliah?
1: Iya, betul. Jadi waktu itu disuruh magang, namun karena waktunya mepet, jadilah membentuk usaha ini.
0: Oh,
1: awalnya
0: gitu.
1: Sebenarnya juga iseng-iseng aja sih, terus tiba-tiba mulai tertarik dan mengulik lebih dalam.
0: Diawalin gitu. Dari harusnya urusan perkuliahan.
1: Betul.
0: Bikin usaha, berjalan sampai

0: sekarang.
1: Betul, tapi kita sempat cuti dulu di tahun 2024 dan 2025 karena sempat melanjutkan studi ke luar negeri.
0: Oh, gitu. Keren banget. Tapi kenapa sih Kak kok milihnya tuh pengolahan daging gitu loh Kak? Ini soalnya jarang ya anak muda ngambil usahanya tuh pengolahan daging kayak begini.
1: Karena sebenarnya apa ya, jadi waktu saya dulu sekolah kuliner di Australia, satu hal yang diajarkan oleh para chef-chef dunia itu adalah kecepatan dan sense of urgency gitu kalau di dalam dapur.
0: Yeah.
1: Namun di dunia pengasapan ini, terutama smoke brisket ini, satu hal yang diajarkan banget adalah kesabaran. Nah, dari situlah saya, menurut saya perlu belajar kesabaran dari sini karena memang prosesnya sangat panjang, bisa memakan waktu belasan jam untuk proses asapnya sendiri. Jadi di sini saya tertarik karena bertolak belakang sekali dengan dunia dapur profesional.
0: Oh begitu, belajarnya aja sampai ke luar negeri ya teman Pradua ya. Nah, setelah punya usaha pengasapan daging gitu kan ya, untuk pasarannya di Bogor sendiri itu besar nggak sih Kak sebenarnya?
1: Di Bogor cukup besar, kebetulan ada beberapa customer dari Bogor juga, tapi memang mostly di Jakarta atau Jabodetabek area. Dan kebetulan kita juga punya customer di luar kota juga, karena kita bisa kirim keluar kota juga menggunakan Paxel.
0: Oh, bisa kirim keluar kota?
1: Bisa.
0: Nah, kalau misalnya kirim keluar kota itu aman nggak Kak nih dagingnya sendiri?
1: Pertama, setelah produknya kita siapin di, misal produksi hari Selasa, di hari Rabu itu mateng dagingnya, dan hari Rabu juga kita slicing, terus habis itu kita packing, kita vacuum seal, terus kita bukuin. Di hari Kamis kita kirim pagi, untuk yang keluar kota bisa sampainya sore atau sampainya besok, dan ini aman banget karena udah kita vacuum sealed dan kita frozen. Untuk yang luar kota kita kasih styrofoam box beserta ice gel juga.
0: Oh, jadi aman banget lah ya. Dan ini juga berarti hitungannya matang ya Kak ya?
1: Matang, betul.
0: Matang. Jadi kalau misalnya takut rusak gimana kualitas dagingnya? Enggak, aman, sudah banget dipastikan gitu kan. Nah, sebenarnya ada kesulitan gak sih Kak untuk buka usaha seperti ini?
1: Untuk kesulitannya mungkin untuk karena prosesnya sangat panjang ya. Dari pengasapannya sendiri mungkin membutuhkan waktu paling sedikit itu 8 jam dan paling lama 16 jam.
0: Wow.
1: Dan itu tidak bisa ditinggal sama sekali karena kita harus maintain temperatur yang pas. Jadi kita harus kontrol apinya dengan, kita kan pakai kayu bakar ya karena pengasapan itu pakai kayu bakar. Jadi kita harus kontrol suhunya supaya dia stabil dan gak bisa ditinggal. Jadi kita kayak babysitting, nggak bisa ditinggal sama sekali, betul.
0: Sekali produksi itu berapa bisa jadinya?
1: Untuk saat ini karena kita produksi masih di rumah, jadi seminggu itu cuma sekali kita produksi.
0: Seminggu sekali.
1: Betul, karena untuk keseluruhan prosesnya dari mulai, jadi kalau di smoke brisket ini kita pertama harus trimming, abis itu bumbuin, smoking, dan abis itu resting. Dan itu bisa mencapai satu hari lah, 24 jam proses keseluruhannya.
0: Proses pematangan itu 24 jam.
1: Betul.
0: Tapi kenapa sih Kak harus 8 sampai dengan 16 jam gitu tanpa bisa ditinggal? Masalahnya aku bikin telur aja gosong mulu. Kenapa pilihannya harus 8 sampai 16 jam gitu Kak?
1: Karena yang perlu diketahui adalah di sini kita menggunakan cuttingan brisket, yaitu kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan nama sandung lamur.
0: Sandung lamur.
1: Nah, sandung lamur ini kalau di Indonesia terkenalnya rawon. Nah, sandung lamur atau brisket ini tuh bagian dada sapi yang selama hidup sapi tuh menopang semua beban berat sapinya tersebut. Jadi secara natural memang brisket ini tuh keras. Jadi kalau dimasak cepat dan apinya tinggi, dia tidak akan empuk. Nah, itu mengapa proses asap itu perlu dilakukan dengan suhu yang stabil dan waktu yang panjang. Agar brisket tersebut bisa menjadi empuk.
0: Jadi memang dibutuhkan waktu yang cukup lama gitu kan ya.
1: Betul.
0: 8 sampai 16 jam. Nah, kalau untuk tingkat kematangannya sendiri 8 sampai dengan 16 jam itu ada perbedaannya enggak sih Kak untuk tingkat kealotannya mungkin? Karena kan ototnya keras banget kayak gitu ya. Kalau gitu ada enggak sih Kak?
1: Untuk lama cepatnya itu sebenarnya tergantung dari ukuran brisket itu sendiri.
0: Oke.
1: kalau yang kecil ya secara natural dia lebih cepat masaknya. Namun memang yang dikejar tuh adalah feel-nya. Bisa juga kita tandain pakai suhu internal juga. Kita tempelin termometer ke dalamnya. Biasanya di kisaran 95 derajat ke atas itu udah mulai empuk.
0: Gitu.
1: Namun bisa juga overcook atau dia terlalu empuk. Jadi dia bisa disuwir lah ibaratnya kalau di Indonesianya. Nah, sebenarnya ya kenapa 8 sampai 16 jam itu karena itu tadi.
0: Karena si menopang masa hidupnya ya.
1: Betul, jadi selama si sapi itu hidup, dia berjalan, dia berlari, semua ditopang sama brisket atau sandung lamur ini.
0: Oh gitu, tuh kenapa lama teman-teman Pro 2? Karena memang bagian tubuh dari sapinya yang bebannya itu cukup berat gitu. Jadi kalau misalnya sebentar ya suka alot kayak gitu. Mungkin nih teman Pro 2 kalau misalnya kamu makan rendang gitu kan ke bagian yang alot mungkin itu.
1: Betul.
0: Ya kan ya. Nah, kalau misalnya produk olahan daging sekarang ini yang paling banyak diminatin sama konsumen tuh seperti apa sih, Kak?
1: Kalau produk olahan daging tuh tentunya yang nomor pertama pasti steak ya.
0: Steak
1: itu digemari mungkin untuk semua kalangan ya. Dari yang steak yang premium, yang biasa aja, sama yang versi lebih ekonomis, itu semua digemari. Nah, kalau di pengasapan daging ini mungkin lebih terkenalnya di Indonesia ini sei sapi ya.
0: Sei sapi, oke.
1: Teknik masaknya juga kurang lebih sama, diasap juga. Cuman yang bikin beda itu, kalau smoke brisket kita pakai brisket atau sandung lamur, sei sapi ini menggunakan cuttingan yang berbeda dari sapi, bisa khas luar atau khas dalam. Dan setahu saya, secara sejarah, sei sapi itu berasal dari NTT dan dimasaknya harus diasapnya harus menggunakan kayu kosambi dan daun kosambi.
0: Oh, ada khusus. Kenapa tuh Kak kira-kira kalau misalnya khusus seperti itu?
1: Mungkin secara tradisional untuk memberikan profil rasa yang autentik ya, yang yang berbeda gitu dari yang lain.
0: Wow, keren banget ya teman Pro 2 nya. Kira-kira seberapa besar sih peluang bisnisnya nih teman Pro 2 ya seputar pengasapan daging ini? Nanti kita bakalan obrolin lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita balik lagi teman Pro 2, tentunya masih ada Kakak Fajri di sini yang nemenin kita di sore hari ini. Kak Fajri, sebelum kita obrolin peluangnya di Bogor ataupun di Indonesia sendiri, kalau untuk pemilihan dagingnya itu ada khusus nggak sih Kak sebenarnya?
1: Sebenarnya untuk pemilihan dagingnya untuk smoked brisket ini yang penting itu brisket ya. Mau dia impor ataupun lokal itu tidak masalah. Tapi yang jelas mungkin berbeda-beda dan perlu diketahui bahwa brisket itu ada dua macam bagian potongannya. Ada yang biasa digunakan secara tradisional di Texas karena memang ini sebuah hidangan yang berasal dari Texas. Dan ada juga yang menggunakan nama cuttingannya adalah navel end atau lebih dikenal dengan short plate.
0: Short plate. Oke. Jadi memang sebenarnya mau dari luar ataupun sapi lokal sendiri aman ya sebenarnya ya Kak.
1: Bisa
0: ya?
1: Aja, benar.
0: Bisa aja. Nah, awal mula ini kan akhirnya memutuskan usaha seperti ini. Butuh modal gede enggak sih, Kak?
1: Untuk modalnya sebenarnya cukup lumayan ya karena untuk di Heat and Smoke sendiri kita menggunakan daging impor dari Australia. Dan untuk equipment yang kita pakai juga kebetulan kita beli semua dan custom ya. Jadi untuk modalnya cukup lumayan lah untuk rumahan ya. Apalagi untuk yang di restoran mungkin lebih besar lagi.
0: Oke, nah tantangan terbesar apa sih yang Kakak pernah alamin nih selama berbisnis ini?
1: Selama berbisnis ini tantangan terbesarnya mungkin adalah di nama kali ya. Brand awareness untuk brand kita sendiri. Karena ini brandnya masih tergolong baru dan aktifnya, benar-benar aktifnya baru awal tahun ini. Jadi mungkin kurang exposure dan karena ini juga masih di rumah, jadi mungkin tantangannya di situ. Sama konsistensi sih, karena untuk menghasilkan produk yang sama dari setiap minggunya dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memasaknya, tentu melelahkan kan pasti ya. Pasti ada waktu di mana di minggu itu tuh lagi capek banget dan rasanya pengen cepet udahan aja dan tapi kembali lagi yang kita pengen kan selalu memuaskan customer, baik itu yang repeat order maupun customer baru.
0: Oke, nah untuk menghadapi tantangannya itu seperti apa sih strategi yang Kakak lakukan biar produk Kakak juga makin banyak dikenal nih?
1: Untuk itu sekarang tuh saya udah ada partner bisnis juga ya. Karena dulu masih sendiri, sekarang udah ada partner bisnis dan dia semua yang mengelola sosial media dan segala macam jenis aktivitas terkait marketing dan iklan-iklanan semua sudah ada yang mengatur. Nah, sekarang ini saya posisinya fokus di produksi saja.
0: Oh, di produksinya aja. Betul. Bagaimana ini? Berarti kan media sosial juga bergerak akhirnya ya untuk penjualannya. Apa yang perbedaannya terasa banget nggak sih Kak berbisnis sampai menggunakan media sosial untuk sekarang ini?
1: Wah, lumayan berdampak besar ya menggunakan sosial media tuh karena juga lebih gampang kita untuk memperkenalkan produk kita. Terutama dengan konten-konten yang menarik seperti video-video smoked brisket yang empuk dan juicy ini kan tentunya menggugah selera bagi penontonnya ya. Dan cukup berdampak sih, apalagi kemarin kebetulan di Heat and Smoke ini kita mendapat review gratis dari salah satu influencer. Dan itu trafficnya cukup tinggi dari orang-orang yang masuk ke leads kita.
0: Wow, keren. Kakak Fuji udah Kakak Fuji?
1: Belum kebetulan.
0: Siapa tahu ya Kakak Fuji denger. Kakak Fuji nih, perdagangan Kakak Fuji, langsung aja hubungin Kakak Fajri. Nah, kalau untuk rasa sendiri nih Kak, ada trial error dulu enggak sih sampai akhirnya punya taste-nya tuh yang sesuai diharapkan?
1: Oke, untuk trial and error-nya tuh sebenarnya karena ini mulainya 2023 ya, dan saya rasa waktu pertama kali saya mulai di 2023 itu masih agak kurang gitu. Karena memang secara pribadi saya pun tidak pernah mencoba yang autentik dari Texas gitu. Karena saya tidak pernah ke Amerika dan saya tidak pernah ke Texas. Dan jadi masih mengira-ngira nih sebenarnya rasanya tuh seperti apa sih autentik smoked brisket ini. Dan pada akhirnya di awal tahun ini, setelah uji coba berulang-ulang selama dari 2023 sampai awal tahun ini, berarti 3 tahun ya. Uji coba 3 tahun, kembali lagi mencoba untuk membuat smoked brisket dan mulai pitching-pitching ke kafe-kafe di Jakarta untuk supply smoked brisket. Dan kebetulan waktu itu bertemu dengan salah satu owner kafe yang memang dia orang Texas,
0: orang sana langsung,
1: dan dia mencoba produk ini, dan kata beliau smoke biscuit saya yang bagi dia terenak di Jakarta. Dan saya cukup kaget mendengarnya, karena ya seperti yang saya tadi bilang, saya tidak pernah mencoba smoke biscuit yang otentik, jadi saya tuh nggak tahu rasanya seperti apa. Jadi kayak selama ini tuh masih menerka-nerka, mengira-ngira kira-kira rasa yang sebenarnya tuh seperti apa sih. Dan setelah divalidasi oleh orang Texas tersebut, disitulah makin percaya diri dan akhirnya bisnisnya bisa berkembang.
0: Ada penyesuaian gak sih kak? Karena kan taste dari sana, dari otentiknya sana, sama lidah orang Indonesia kan berbeda nih. Betul. Itu ada penyesuaiannya gak sih kak?
1: Untuk penyesuaiannya mungkin gak banyak kita adjust ya. Karena memang ya di Heat and Smoke sendiri kita mengikuti tradisi yang ada di Texas. Jadi sebisa mungkin kita mengikuti cara-cara yang ada di Texas. Jadi untuk penyesuaiannya mungkin nggak terlalu banyak ya, paling kalau ada customer yang bilang kurang asin atau keasinan, tidak akan kita ubah-ubah lagi. Karena menurut saya asin atau keasinan atau tidak kurang asin itu
0: selera masing-masing. Betul. Ya wow, tuh kalau misalnya pengen nyobain yang otentik banget gitu kan, yang Texasnya, langsung aja hubungin ke Kak Fajri. Nah kalau misalnya teman produa nih kak mau mulai usaha di bidang yang sama dengan kakak, apa aja yang harus dipersiapkan?
1: Pertama yang harus dipersiapkan tentunya mental dan tenaga ya.
0: Mental dan tenaga.
1: Betul, karena prosesnya sangat panjang. Sekali lagi prosesnya benar-benar panjang dan memang tidak bisa ditinggal sama sekali. Karena kalau ditinggal apinya mati, suhunya fluktuasi, nanti rasanya akan, produk akhirnya juga akan berbeda. Yang kedua mungkin yang perlu dipersiapkan adalah modal yang cukup ya. Terutama di supply daging ini kan sekarang sudah terkonsentrasi daripada BUMN ya. Jadi untuk mendapatkannya pun susah-susah gampang lah. Jadi harus punya kenalan supplier yang memang dekat dan bisa memasok tiap harinya atau tiap minggunya atau tiap bulannya. Itu sih.
0: Itu ya, dua itu ya. Punya mental dan juga punya modal, teman produa. Sekarang ini kan informasinya seputaran harga daging itu kan lagi naik nih. Gimana mensiasatinya supaya tetap worth it untuk pelanggan-pelanggan kamu sendiri?
1: Kebetulan untuk sekarang harganya belum naik sih di supplier saya ya.
0: Alhamdulillahnya.
1: Cuman mungkin nanti kalau misalnya memang naik, kita memang udah spare budget untuk harga jualnya, memang udah kita, supaya jika ada kenaikan harga nantinya kita masih aman.
0: Oh gitu. Jadi dari sekarang udah di spare lah ya. Jadi kalau misalnya ada kenaikan, kamunya gak terlalu terasa lah. Terus juga ya, keren banget. Jadi udah dipikirkan semuanya nih teman Pro 2 sebelum kakak Fajri untuk mulai usaha. Nah kalau misalnya untuk rasa, branding atau apa namanya ya, pemasaran, mana sih yang paling penting?
1: Cukup sulit ya pertanyaannya. Karena menurut saya tiga-tiganya penting sih. Karena kalau rasa enak saja tapi kalau orang gak tahu, ya untuk apa juga. Karena gak ada, jadi gak ada yang nyobain. Tapi kalau misalnya banyak banyak yang tahu tapi rasanya tidak konsisten atau tidak sesuai, akan meledak di satu titik saja. Tapi tidak ada yang repeat order. Jadi menurut saya tiga-tiganya itu cukup penting ya. Terutama mungkin branding juga. Apalagi terlebih lagi jika sebuah bisnis menggunakan personal branding yang yang kita tampil langsung depan kamera gitu. Harus menjaga benar-benar image kita di depan publik.
0: Itu berarti kayak ini ya, kayak rantai ya, berarti mereka saling terikat satu sama lain. Tuh teman Pro 2, jadi kalau misalnya kamu mau mulai usaha, jangan cuman memikirkan rasanya, tapi branding sama pemasarannya mandek, gak bisa juga dikenal produk kamu. Kalau misalnya brandingnya kenceng tapi cuman bikin orang FOMO doang, begitu beres makan nyobain gak repeat order, kan gak enak juga ya kak. Ya wow, ada ada ini enggak sih, ada varian lain enggak sih yang rencananya mau dikeluarin sama kakak sendiri? Silakan.
1: Untuk saat ini masih smoke brisket doang, kita berfokusnya ke smoke brisket, namun untuk rencananya kita akan keluarin menu baru yaitu smoke sausage atau sosis asap.
0: Sosis asap.
1: Betul.
0: Diolah sendiri juga sosis asapnya.
1: Diolah sendiri juga. Semua from scratch.
0: Oke, deh. Range harga dari berapa sampai berapa?
1: Untuk smoke sausage range harganya dari 99.000 sampai 200.000-an.
0: Wow, masih worth it banget ya.
1: Betul.
0: Luar biasa banget. Oke deh, terakhir nih Kakak Fajri. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 aku pengen tahu produknya Kakak nih, media sosialnya di mana? Silakan.
1: Bisa dicek di IG kita @hitandsmoke_ dan TikTok kita dengan nama yang sama juga.
0: Oke, di Hit and Smoke nih teman-teman Pro 2 IG dan juga TikToknya sama. Sering live juga berarti ya?
1: Untuk live belum.
0: Oh, live belum. Kalau di keranjang kuning dapat diskon enggak?
1: Belum ada juga.
0: Mudah-mudahan nanti ada ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, pokoknya dicobain dulu deh teman-teman Pro 2. Ngebuka reseller enggak, Kak?
1: Buka reseller ada.
0: Berarti
1: kalau reseller, supply kafe kita ada.
0: Oke, okay, jadi kalau misalnya yang pengen jadi reseller ataupun kamu yang punya kafe ini yang di Bogor, boleh hubungin langsung DM ke media sosialnya Hit and Smoke.
1: Betul.
0: Oke, siap deh. Kakak Fajri, terima kasih loh udah berbagi informasi sama kita di sini, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan semakin dikenal dan juga semakin banyak orderannya yang repeat order ya, Kak ya.
1: Amin. Terima kasih juga atas kesempatannya udah mengundang saya ke sini.
0: Siap. Kapan-kapan datang lagi dengan menu-menu dan juga usaha-usaha barunya nih, Kak.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore.
1: Terima kasih semuanya.
0: Itu dia Tamana Pro 2. Yang penting punya mental, punya modal, dan juga harus dipikirkan semua. Dari rasa, branding, pemasaran, semuanya harus dipikirkan karena semuanya saling terikat gitu teman Pro 2. Okay, untuk UMKM-nya udahan dulu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu semua nih Tamana Pro 2. Yang pastinya kalau misalnya pengen usaha, yuk dimulai dari sekarang. Kalau misalnya nanti takut gagal, nanti takut gak berhasil kayak gitu kan, gak apa-apa. Nah, kegagalan kamu pelajarin buat maju lagi di kesempatan berikut ya. Gitu deh. Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Masih sama Rinda Marlita sampai dengan mendekati jam 8 malam nanti.

0: berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Timnas England National Football Team resmi mengumumkan skuad untuk menghadapi 2026 FIFA World Cup di Stadion Wembley Stadium pada Kamis 21 Mei 2026. Keputusan pelatih Thomas Tuchel mencoret Harry Maguire mengejutkan publik sepak bola Inggris. Selain Maguire, Phil Foden dan Cole Palmer juga tidak masuk dalam skuad. Melalui akun Instagram pribadinya, Maguire mengaku terkejut dengan keputusan tersebut, namun tetap mendukung perjuangan Inggris di Piala Dunia nanti. Sementara itu, Luke Shaw gagal dipanggil meski tampil konsisten musim ini. Tuchel memilih Dan Burn dan Nico O'Reilly untuk menambah variasi di lini pertahanan. Di lini depan, Ivan Toney kembali dipanggil setelah absen 1 tahun dan akan bersaing dengan Ollie Watkins untuk menghadapi Harry Kane. Inggris dijadwalkan menjalani laga uji coba melawan New Zealand National Football Team pada 6 Juni di Tampa dan Costa Rica National Football Team pada 10 Juni di Orlando sebelum bermarkas di Kansas selama Piala Dunia berlangsung. Beralih ke dunia hiburan, grup K-pop BTS dipastikan tampil dalam penampilan spesial di ajang American Music Award 2026 yang akan berlangsung 25 Mei mendatang di Las Vegas. Penampilan ini menjadi momen perdana BTS tampil kembali di AMA setelah 4 tahun terakhir. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi Artist of the Year, Song of the Summer lewat lagu Swim, dan Best K-pop Artist. Tahun ini BTS kembali bersaing dengan Taylor Swift di kategori Artist of the Year. Sebelumnya BTS pernah memenangkan penghargaan tersebut pada 2021 dan kini telah mengoleksi 11 trofi musik American Music Award. Lagu Swim juga sukses menjadi lagu nomor 1 ke-7 BTS di Billboard Hot 100, sementara album Arirang memuncaki Billboard 200 selama 3 pekan, dan ajang AMA 2026 akan dipandu oleh Queen Latifah dan disiarkan langsung dari MGM Grand Garden Area Las Vegas.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORNI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

berdua, aku tahu banget nih kadang kamu ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel ataupun fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai. Nah, sekarang kamu gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, atau aduan kamu yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait

agar didapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan juga AM 1242 kHz.

Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Kali ini informasi dari yang membanggakan itu datang dari Universitas Jambi. Tim mahasiswa UNJA berhasil meraih juara 1 sekaligus gold medal di ajang National Business Plan Competition ke-8 yang digelar di Lombok nih teman-teman Produa. Acaranya di 16 sampai 18 Mei 2026 baru ya. Prestasi ini tuh diraih lewat inovasi pakan ikan bernama Rudeta. Uniknya nih teman Produa, pakan ini tuh dibuat dari limbah lokal kayak ikan curah, dedak, dicampurin dengan ampas tahu. Selain lebih mudah dan juga murah dibandingkan pakan pabrikan, ternyata kandungan gizinya juga tetap bagus untuk budidaya ikan nih teman Produa. Tim ini dipimpin oleh Mafaza Karima dari Fakultas Peternakan UNJA bersama 4 mahasiswa dari jurusan berbeda. Mereka mulai mengembangkan ide Rudeta sejak Februari lalu dan berhasil lolos dari ratusan peserta hingga masuk ke final di Lombok. Menurut dosen pembimbing mereka, BC Monica Arviana, inovasi ini tuh bukan cuman punya nilai ekonomi, tapi juga membantu mengurangi limbah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, Mafaza, sang ketua nih, ini tuh bilang kemenangan ini jadi bukti kalau mahasiswa daerah juga bisa loh bersaing lewat inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kedepannya, tim berharap Rudeta ini bisa terus dikembangkan dan juga dimanfaatkan lebih luas oleh pembudidaya ikan di berbagai daerah di Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Temen Pro 2 buat kamu yang pengen kuliah di luar gitu kan. Cina kayaknya bisa jadi salah satu salah satu negara yang dipilih nih Temen Pro 2. Kenapa? Karena di Cina juga cukup banyak universitas-universitas yang keren-keren gitu. Buat kamu yang punya mimpi kuliah di luar negeri, Cina ataupun Tiongkok sekarang jadi salah satu destinasi favorit mahasiswa internasional. Selain kualitas pendidikan yang tinggi, banyak kampus di sana juga yang menawarkan beasiswa penuh, fasilitas riset modern, sampai dengan peluang karir yang menjanjikan di bidang teknologi, bisnis ataupun sains. Salah satu kampus terbaik di Cina itu ada Tsinghua University yang berada di Beijing. Kampus ini tuh terkenal unggul di bidang teknologi, teknik, kecerdasan buatan, dan juga ilmu komputer. Mahasiswa di Tsinghua juga punya kesempatan terlibat langsung dalam proyek riset bersama perusahaan teknologi ternama dunia. Selain itu ada juga Peking University ataupun PKU, salah satu universitas tertua dan paling prestisius di Cina. Kampusnya sendiri dikenal kuat di bidang ekonomi, bisnis, kedokteran, kemudian ilmu sosial sampai dengan hubungan internasional. Peking University juga menyediakan berbagai program beasiswa untuk mahasiswa internasional nih. Sementara kalau di Shanghai ada Fudan University yang unggul di bidang bisnis internasional, ekonomi, komunikasi, dan juga kedokteran. Lokasinya yang ada di pusat ekonomi Cina bikin mahasiswa punya peluang besar untuk magang dan juga membangun jaringan profesional sejak masih kuliah. Dengan biaya hidup yang relatif terjangkau dibandingkan negara-negara barat, Cina sendiri sekarang menjadi pilihan menarik untuk pelajar-pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Sekarang giliran informasinya dari seputar ada film, teman Pro 2. Ada film apa ya? Jadi nih, sebuah dokumenter terbaru kembali mengangkat persidangan Michael Jackson di tahun 2003 ketika sang raja pop menghadapi tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Kasusnya ini kan jadi salah satu persidangan paling besar dan paling banyak disorot media dunia kan di era itu nih, teman Pro 2. Nah, dikutip dari Tudum by Netflix, dokumenter berjudul Michael Jackson The Verdict ini akan tayang perdana di bulan Juni nanti dalam format serial 3 bagian. Dokumenternya sendiri membahas jalannya persidangan secara mendalam dengan menghadirkan sudut pandang dari pihak jaksa maupun tim dari pembela. Serial ini juga menampilkan wawancara dengan para juri, saksi mata yang terlibat langsung dalam persidangan. Selain itu, sejumlah pihak dari kubu pendukung maupun penuduh Michael Jackson ikut memberikan keterangan untuk menggambarkan proses hukumnya saat itu tuh seperti apa yang disaksikan publik secara langsung karena kamera dilarang masuk ke ruangan sidang karena tertutup gitu lah, teman Pro 2, maksud aku ya. Dokumenter sendiri disutradarai oleh Nick Green dan diproduksi oleh Kendall True Story. Sementara itu, David Herman bertindak sebagai showrunner-nya dengan Fiona Thornton dan juga James Goldstone sebagai produser eksekutif. Dan para pembuat film menyebutkan dokumenter ini tuh sebagai upaya menghadirkan kembali catatan sejarah secara lebih utuh dan juga secara lebih mendalam gitu loh, teman Pro 2. Mereka menilai informasi yang diterima publik saat itu banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media yang terpisah-pisah. Nah, lewat serial ini penonton diharapkan bisa melihat lebih dekat salah satu persidangan paling kontroversial dalam sejarah budaya pop dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pebulu tangkis Indonesia Gregoria Mariska Tunjung ini kan memutuskan mundur di Pelatnas PBSI untuk fokus menjalani pemulihan kesehatan akibat vertigo yang dialaminya sejak Maret yang lalu di Tamayana Pro 2. Nah, dikutip dari Allo Dokter, vertigo itu bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi tertentu yang mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh. Vertigo sendiri umumnya berkaitan dengan gangguan pada telinga bagian dalam ataupun otak yang menyebabkan penderitanya ini ngerasa diri sendiri ataupun lingkungan sekitar itu berputar-putar. Gejala vertigo bisa muncul secara tiba-tiba dan juga bikin penderitanya kehilangan keseimbangan gitu, teman Pro 2. Jadi sulit berdiri, sulit berjalan. Nah, kondisi ini juga sering disertai mual, muntah. Tentunya resiko vertigo lebih tinggi pada perempuan usia di atas 50 tahun, punya gangguan telinga, stres berat, kurang istirahat, sampai dengan riwayat vertigo dalam keluarga. Gregoria sebelumnya bilang bahwa serangan vertigo yang dialaminya bisa berlangsung sampai 4-5 jam kayak gitu sekali kumatnya gitu, teman Pro 2. Dalam beberapa kondisi dia mengalami muntah hebat dan juga kehilangan keseimbangan, jadi harus dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit. Lewat akun pribadinya, Instagram pribadinya, Gregoria menyebutkan kondisi ini tuh sangat mengganggu aktivitasnya sebagai atlet karena datang secara tiba-tiba dan sulit diprediksi. Ia berharap bisa fokus memulihkan kesehatan sebelum kembali beraktivitas di dunia bulu tangkis.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu Pedia.
2: Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
3: Ya Allah, hidup gini amat. Aduh.

0: aja.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
3: Teman-teman.

0: Teman Produ yang kepo sama info terbaru, tenang aja nih. Sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan, ataupun info viral, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, dan ketik deh rri.co.id, Temana Produa. Nah, gampang banget kan? Yuk jadi remaja update bareng RRI. Jangan lupa rri.co.id. Gitu. Temana Produa, untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya itu di pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Abis ini kita akan sama-sama dengarkan siraman rohani dalam Cahaya Kalbu dengan temanya adalah doa gratis. Setelah itu ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu sebelum nanti aku juga akan balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sekarang gak boleh pelit lagi, ya. Gak boleh pelit apa? Gak boleh pelit berdoa. Uang berdoa itu gratis kok. Masih pelit juga, apalagi bayar. Ya kan? Doa itu kan gratis, gak pakai bayar. Makanya berdoa itu gak boleh pelit-pelit. Berdoa juga untuk orang lain. Doain juga kebahagiaan orang lain. Tiap hari itu kalau kita berdoa habis sholat, gak jangan langsung doain kita dulu. Efeknya itu cuma buat kita. Kita doa buat kita sekali, kita dapat sekali itu doa untuk kita, yaitu tadi doa untuk kita sendiri. Kenapa kita gak doain orang lain dulu sewaktu kita mau berdoa? Ya Allah, si Fulan belum punya rumah, mohon ridhomu ya Allah untuk memberikan Fulan rumah. Ya Allah, si Rini lagi kelilit hutang, mohon izin dan ridhomu ya Allah lunasi hutang-hutang Rini, karena sesungguhnya Engkau Maha Kaya. Lunasilah hutang-hutang Rini sebelum jatuh temponya. Ya Allah, anaknya Bu Rita sedang sakit, dengan izin dan kekuasaan-Mu ya Rabb, angkat sakitnya. Begitu pula sakit dari Bapak Yusuf, berikanlah kesembuhan pada mereka, kesehatan pada mereka. Ya Rabbana, tetangga saya sedang ada perselisihan dengan istrinya, dengan suaminya. Maka dengan kekuasaan-Mu ya Allah, sangat mudah untuk mempersatukan mereka kembali. Maka satukanlah mereka kembali dalam kasih sayang, dan jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tuh, doain orang lain, baru doain kita. Karena apa? Itu tuh termasuk sedekah. Ya, Allah akan kembalikan kita berkali-kali lipat. Allah akan lipat gandakan untuk kebaikan yang kita kasih, sedekah yang kita berikan. Allah akan lipat gandakan untuk kita. Jadi doa yang untuk orang lain itu akan Allah lipat gandakan dan berbalik buat kita. Baru doain kita. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan keluargaku keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Lepaskan aku dari lilitan dan jeratan hutang ya Rabb. Selesaikan permasalahan hidupku ya Rabbi. Angkatlah segala kesulitanku ya Rabb. Mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Penuhilah segala kebutuhan hidupku dan keluargaku serta keturunan-keturunanku. Berikan kami rezeki untuk bisa berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji dengan kedua orang tua kami. Ya, berikan kami rumah ya Allah untuk tempat tinggal dan bernaung keluarga kami, agar kami bisa khusyuk lagi beribadah dan sujud kepada-Mu ya Allah. Insyaallah. Tuh, begitu insyaallah doa. Doain orang lain dulu untuk kebahagiaan orang lain,
untuk kesehatan orang lain, untuk kesenangan orang lain, maka baru berdoa untuk kepentingan kita. Di situ akan kena apa? Ibadahnya kena, sedekahnya kena, rasa kemanusiaannya kena, rasa kebijaksanaannya kena, sentuhan hatinya kena, ya, kedewasaannya kena pada saat kita doain orang lain, berbuat baik untuk orang lain. Rasa sombong dan tinggi hatinya jadi terkikis karena kita mendoakan kebahagiaan orang lain. Baru setelah itu kita pasrahkan semuanya sama Allah dan pasrah lagi untuk berdoa untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Kalau setiap harinya kita jalanin seperti itu, kita ulangi lagi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, insya Allah kita ini dikelilingi sama puluhan ribu malaikat yang terus mengawasi dan memantau, melindungi kita atas perintahnya Allah. Allah langsung yang turun tangan untuk kita semua karena kita peduli kepada orang lain, karena kita peduli juga untuk kebahagiaan orang lain. Apalagi kita barengin dengan kita merawat anak-anak yatim dan duafa, untuk kita jadikan anak-anak asuh dengan tangan kita sendiri kita merawatnya, dengan rezeki kita sendiri kita merawat mereka, kita membesarkan mereka, memberikan pelajaran ngaji pada mereka, memperkenalkan Al-Quran kepada mereka, menyekolahkan mereka, membesarkan mereka. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita-kita nih yang muda aja udah seperti itu, insya Allah, karena Allah mencintai orang muda yang berbuat baik. Memang Allah mencintai orang-orang tua yang berbuat baik, tapi Allah sangat mencintai orang muda yang melakukannya. Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi Allah lebih mencintai orang-orang muda yang melakukannya. Subhanallah. Saya bersama teman-teman sedang berikhtiar itu, merawat anak-anak yatim duafa di Darul Mutazam. Kita akan cetak mereka menjadi generasi penghafal Al-Quran yang mandiri, intelektual, dan berjiwa entrepreneur. Insya Allah, mohon doa dari semuanya supaya tetap istiqomah. Dan bagi ada yang mau bergabung, silahkan. Mulai sekarang, doakan dulu orang lain, lalu doakan kita. Karena semua doa yang kita doakan untuk orang lain, maka akan berbalik kepada kita berlipat ganda. Sehingga efek dari doa kita untuk sendiri adalah luar biasa. Dan tidak ada yang tidak Allah kabulkan. Semuanya Allah kabulkan. Salam inspirasi. Saya Helmy Arif Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Dan senyuman adalah cara termudah membuat orang lain bahagia. Marilah selalu tersenyum, walaupun gratis, tetapi sangat berharga.

Tersedia di Google Play Store, di App Store, gratis teman Pro 2. Cari RRI Digital, pasang aplikasinya dan temukan siaran RRI Bogor Program 2 serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Bogor mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

Pecinta drakor kumpul. Jadi nih ada drama Korea terbaru Teach You a Lesson yang siap tayang di Netflix. Mulai 5 Juni nanti, serial ini tuh ngangkat kisah aksi tentang perundungan di sekolah yang semakin mengancam siswa hingga guru dan juga memicu kekacauan di lingkungan pendidikan. Dikutip dari Tudum by Netflix, cerita drama ini tuh berfokus pada lembaga pemerintah fiktif bernama Teachers Right Protection Bureau. Dan biro tersebut tuh dibentuk untuk melindungi korban perundungan sekaligus memulihkan ketertiban ketika siswa, guru maupun orang tua dianggap telah melewati batas. Aktor Kim Mo Yul ini memerankan karakter Na Hwa Jin, sementara Lee Seung Min tampil sebagai Choi Gang Suk. Selain itu, Jin King Jo juga berperan sebagai Im Harim dan Pyo Ji Hoon memerankan Bung Gendai. Nah, di trailer terbarunya, tim biro ini tuh digambarin sebagai petugas terlatih yang menggunakan metode tidak biasa buat menghentikan aksi perundungan di sekolah. Mereka bahkan gak ragu melawan balik demi melindungi para korban dan juga menegakkan ketertiban di sekolah di Taman Pro 2. Drama itu menghadirkan banyak adegan aksi intens dan juga disutradarai Hong Jong-chan yang sebelumnya dikenal lewat drama Juvenilian Justice dan juga Her Private Life. Sementara naskahnya sendiri ditulis oleh Lee Man-kyu, penulis drama Daily Dose of Sunshine. Waduh, nama-nama yang sangat mumpuni nih di bidangnya Temen Pro 2. Seperti apakah nanti drama Koreanya? Ditunggu aja di bulan depan.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Diet yo-yo teman-teman perdua atau yo-yo. Ini kondisi ketika berat badan turun drastis, terus naik lagi dalam waktu singkat dan terjadi berulang-ulang. Biasanya hal ini terjadi karena menjalani diet ekstrim yang selalu membatasi makan tapi sulit mempertahankan dalam jangka panjang nih teman produa. Masalahnya diet yo-yo ini kan lagi mulai rame gitu kan ya. Nah diet yo-yo gak cuma bikin berat badan naik turun tapi juga bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Salah satunya bikin metabolisme tubuh kita melambat. Ketika berat badan turun terlalu cepat, tubuh itu mengira sedang kekurangan energi. Jadi pembakaran kalori otomatis diperlambat supaya cadangan energinya lebih awet. Nah, selain itu, diet yo-yo juga mengganggu hormon lapar dan juga kenyang. Akibatnya, setelah diet selesai, kamu bisa jadi lebih gampang lapar, terus kepengenan makan tuh jadi lebih meningkat. Tentu kondisi ini yang sering bikin berat badan cepat naik lagi. Nah, gak cuman itu, siklus diet yang berulang juga bisa bikin tubuh makin susah menurunkan berat badan di kemudian hari. Tubuh jadi lebih mudah menyimpan lemak dan lebih hemat membakar kalori. Efek lainnya dari diet yo-yo ini adalah berkurangnya massa otot, teman produa. Jadi ketika berat badan turun, yang hilang bukan cuman lemak, tapi juga otot. Sayangnya ketika berat badan lagi naik, lemak biasanya lebih cepat kembali dibandingkan otot. Makanya nih, dibandingkan diet ekstrim, lebih baik menurunkan berat badan secara bertahap dengan pola makan yang seimbang. Musika.

0: Aduh, gak kerasa banget ternyata udah mau jam 7 malam aja nih. Itu tandanya untuk informasinya udahan dulu loh. Katanya Rinda mau nemeninnya sampai mendekati jam 8. Iya, untuk informasinya kita udahin dulu. Tapi sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta buat ngikutin Music Live Chat. Untuk hari ini ada Mahen yang bakalan seru-seruan di Music Live Chat. Seperti apa sih keseruannya? Nah, ditunggu aja nih teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku mau ngucapin makasih banget buat kamu yang udah stay tune dari sore sampai dengan malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap di 106,8 Pro 2 RRI Bogor. Karena selepas Music Live Chat, kamu bakalan ditemenin sama rangkaian Jaga Malam bareng sama Dimas Arda. Hari ini bakalan ngebahas film apa ya? Ditunggu aja informasi-informasinya di rangkaian Jaga Malam. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Selamat malam teman-teman seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat, dan sekarang ini tuh udah gak sendirian karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam.
1: By the way, kita udah kenalan jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak berkenalan banget.
0: Bukan berarti kita beruat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel
1: kayaknya.
0: Padel dan kalau dilihat padel, futsal,
1: gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30 Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh udah gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini
1: yeah.
0: Kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang di ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar gitu. Rumah. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul, betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau
1: bulan ini?
0: Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-mm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahin si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa.
0: Bener.
1: Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya.
1: Ada.
0: Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahin, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahin
1: gitu
0: ya.
1: Iya, gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pingin bertanya, tentunya boleh banget. Pingin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, bener-bener.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud, jadi kayak
0: okay.
1: Eh dong gue request lagi nih gitu
0: ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget, orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa
0: sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya
1: banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu

0: A, abis itu didengerin, terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena okay, kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
1: Yes.
0: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
1: Okay,
0: gitu. Ini kayak boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh enggak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
1: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget, tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
0: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
1: Wow.
0: Cepat banget. Gue juga kayak
1: banget. Itu
0: cepet banget,
1: banget.
0: Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
1: Yes,
0: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
1: Okay.
0: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti 1.5 jam
0: mudah.
1: Ya. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Okay, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih, gitu yang kayak,
1: ih, bener.
0: Bisa nih.
1: Bener. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul. Mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan kalo, netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nyikapin dan kayak, iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti nggak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga nggak apa-apa.
0: Cukup banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Coopernya.
0: Ah, itu sih? Dia.
1: Iya, gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Time-line-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Mulai
1: awalnya gimana. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Iya,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Ke Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu. Gak, okay. Tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang gak ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak mengguir gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya,
1: really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Nggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi,
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak, okay. Udah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome nih gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di...
0: Iya sih. Kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus
0: paham.
1: Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke,
1: okay. Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: benar. Jadi, tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub. Jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay. Gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya nggak pengen
0: tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah. Ini, kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lu buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gua gimana? Pernah salah lagu.
0: Oke. Okay.
1: Cepat skip dulu di menyalanya ya.
0: Iya.
1: Waktu itu gua pernah lupa lirik lagu misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gua gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa... Gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apaan lirik. Yes. Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Segini. Soalnya gue gini nanya. Nanya apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala... di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh, gitu boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma, menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu yang kayak, ini gimana nih, kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu, kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Betul, semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia.
1: 30.
0: Ah, itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen, jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari
1: Luktiana.
0: Luktiana benar. Gokil apa? Okay. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli main kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini,
0: mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang. Kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setar ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana next ya?
1: Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Nah, apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan dan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang gua, apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya gitu, masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada enggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada enggak sih?
1: Sejauh ini enggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya galak. Jangan cowok-cowok dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak harus kayak apa namanya latahan kayak,
0: wah gedut
1: dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya nggak usah take ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja. Silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya, ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu lagi ada. Oh, ada. Berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue center lo kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh? Ngumpulin lagu 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam iya. Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih dulu. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak tahun ini bisa tahun ini yuk, ya. Berangkat
0: ya. Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai Cirebon. Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh. Karena Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes. sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga enggak apa. Beneran enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Okay. Gak usah sih, Menyala gak apa-apa ya.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mahen tuh masih ada. Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Ya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Benar-benar. Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya, kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Lucup gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya, nyala YouTube.
1: di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja.
1: Tapi ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Erit, Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Editama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah kalah di perempat final Malaysia Master 2026 dan dikalahkan pebulu tangkis Perancis Christo Popov 21-23, 19-21 di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat 22 Mei 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua pemain terus bertukar poin selama 52 menit. Dan menurut Ubed, pada game pertama pada saat dirinya memimpin pertandingan, Popov justru bermain lebih tenang. Di awal game kedua, Ubed sempat memimpin permainan dan mencetak 7 poin beruntun, namun Popov mampu mengejar dan menyusul di poin 11-11 dan memimpin keunggulan hingga akhir pertandingan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Erling Haaland dan Martin Odegaard ini masuk ke dalam skuad Norwegia pilihan Stel Solbakken. Norwegia bertekad kembali tampil di Piala Dunia setelah absen panjang sejak 1998. Norwegia berada satu grup dengan Irak, Prancis, dan Senegal di grup I. Masuknya nama Haaland dan gelandang Arsenal Odegaard sudah bukan kejutan lagi. Keduanya jadi tokoh utama skuad Norwegia. Di lini depan, Haaland akan diduetkan dengan Alexander Sørloth. Keduanya akan dibantu oleh sayap Antonio Nusa dan pengatur serangan jenius Julian Risson. Di lini belakang, Norwegia akan memanfaatkan skill dari bek bolonya Elvin Helland, salah satu center back yang cukup menjanjikan milik Norwegia. Selain itu, gelandang Aron Domnum dari Tolese juga masuk ke dalam daftar pemain pilihan. Bersama generasi emas Norwegia, permainan tim ini mulai membuat tim lawan waspada. Sejak turun di babak kualifikasi zona Eropa, pasukan Solbakken sudah tampil berbahaya dengan 8 kemenangan. Dengan catatan ini, Norwegia finish di puncak klasemen mengungguli Italia, Israel, Estonia, Moldova. Di Piala Dunia 2026, Norwegia akan berada satu grup dengan Prancis, Senegal, dan Irak di grup I. Norwegia mengusung target melampaui pencapaian mereka dulu di tahun 1938 dan 1998, tim Nordik pernah menembus babak 16 besar. Nama Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Brodo, kita masih di 106,8 FM Brodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen. Ini lagu lagi viral banget sih. Setiap scroll ada aja ketemu ini lagu ya. Tapi ngomong-ngomong itu, teman Brodo ya, yang jelas dunia itu penuh dengan hal-hal yang menarik gitu. Termasuk komunitas-komunitas unik yang mungkin juga belum pernah kita dengar sebelumnya gitu. Dari yang aneh, ada yang kreatif, sampai dengan bisa mikir kayak apa? Kok ada sih komunitas yang kayak gitu gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah The Cloud Appreciation Society. Jadi ini satu komunitas dikhususkan untuk para orang-orang yang suka ngamatin awan, teman-teman dua. Jadi mereka itu biasanya sharing foto, diskusi, bahkan punya manifesto tentang betapa indahnya awan di langit gitu. Jadi mungkin satu pernyataannya adalah, siapa yang nyangka kalau misalnya melihat awan itu ternyata bisa jadi passion yang serius. Terus ada apa lagi ya? Ada The Dulman's Club gitu. Satu komunitas yang tercipta untuk

0: untuk orang-orang yang menikmati hal-hal sederhana dan juga membosankan menurut orang lain. Misalnya nih, misalnya adalah mengkoleksi. Kamu tahu yang namanya traffic cone nggak? Apa yang kerucut di jalan itu ya? Ataupun memotret kotak pos gitu. Hobi yang sebenarnya tidak umum pada masa kini gitu ya. Tapi justru disitulah letak serunya kalau menurut mereka, sama bro dua. Itu dia komunitas kita yang kedua ya. Ada tadi yang pertama ada The Cloud Appreciation Society, kemudian ada The Dolmen's Cup. Nanti kita lanjut lagi dengan komunitas aneh lainnya, unik lainnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Oke, kita masih di 106,8 FM Bro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda untuk malam hari ini, teman Bro 2 ya. Kita masih ngomongin soal beberapa komunitas unik yang ada di dunia. Yang berikutnya ada The Society for the Appreciation of the Potato. Jadi kentang itu bukan cuma buat digoreng ataupun direbus, dimana ini komunitas mengagumi kentang sebagai bahan makanan serbaguna dan sering juga ngadain acara yang temanya kentang, teman Bro 2. Kemudian ada komunitas Quidditch Enthusiast gitu. Ini untuk para penggemar Harry Potter sama Bro 2 ya. Jadi komunitas yang kayaknya sih pasti bakal seru banget gitu. Mereka main Quidditch versi dunia nyata lengkap dengan sapu terbang ya. Ini versi modifikasi tentunya, dan juga aturan main yang seru. Mungkin disamain juga sama yang ada di Harry Potter aslinya sama Bro 2 ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iswayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, industri film komersil ini masih dalam tahap awal ya, ketika Amerika Serikat menyatakan perang melawan Spanyol pada 1988, teman Pro 2 ya. 1898 maksudnya. Perkembangan teknologi di bidang perfilman juga semakin maju. Berita perang gak lagi terbatas pada surat kabar cetak ataupun gambar statis, tapi juga adegan peperangan yang bisa disaksikan secara langsung di layar lebar. Nah, dampak perang terhadap film dokumenter ini memang masih bisa dirasakan secara langsung, tapi para pembuat film gak mau cuma sebatas merekam perang secara langsung, jadi mereka mau buat kembali. Nah, kalau kamu pernah dengar yang namanya The Fugitive ya, ini tahun 1990, ini karyanya D.W. Griffith tentang perang saudara Amerika yang kemudian tayang di tahun 1910 ya, diikuti dengan Birth of Nation di tahun 1915 dengan karya yang dari orang yang sama yang punya latar belakang atau berlatar perang saudara Amerika juga gitu. Perang pun menjadi bagian dari sinema film sejak saat itu. Nah, beberapa orang itu memang mengkritik dampak buruk dari film perang itu sendiri terhadap mental seseorang. Tapi ada juga yang mendukung film perang sebagai bagian dari sejarah umat manusia. Mungkin ya, kalau misalnya ditanya, Bang, ada gak sih rekomendasi film perang yang bisa dibilang terbaik sepanjang masa gitu ya, menurut para kritikus? Ada, teman berdua. Nanti kita bakal bahas beberapa film yang dalam tanda kutip bisa dibilang film perang terbaik sepanjang masa menurut kritikus film, teman Prodo ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.
1: Yang baru di Prodo FM.

Oke, kita lanjutin sama Bro Dua ya, ngomongin soal film perang terbaik nih. Kita mulai dari 1917 ya. Ini film dirilis tahun 2019. Dirilis 102 tahun setelah perang yang dicatatnya atau Perang Dunia 1 ya. Sebelum Perang Dunia 1 atau Perang Besar sebagaimana yang disebut pada saat itu, perang itu hanya terjadi pada suku, negara, dan budaya. Tapi di tahun atau di akhir tahun 1910-an, seluruh dunia terlibat dalam peperangan. Pertempuran ini meluas dari Eropa sampai dengan Timur Tengah, melibatkan banyak negara dalam konflik ini. Dan ini pun bukan sekedar cakupan perang besar, tapi juga pengenalan teknologi canggih ke garis depan, menyebabkan kehancuran yang belum pernah terjadi dan tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, sutradara Sam Mendes itu menciptakan kembali perspektif tentang perang ini di film 1917 gitu. Dia itu menciptakan kisah kepahlawanan yang inspiratif sekaligus menggambarkan kengerian perang dengan sangat jelas. 1917 ini bercerita tentang dua tentara Inggris yang harus menyampaikan pesan di dalam wilayah musuh untuk menyelamatkan 1.600 prajurit, termasuk salah satu saudara prajurit tersebut gitu. Dan terbukti sukses juga di kalangan kritikus dan juga penonton film. Film ini memperoleh skor positif di Rotten Tomatoes 89% teman Bro Dua dan FYI gitu ya. Kalau misalnya Rotten Tomatoes tuh suka rada kejam kalau ngasih penilaian gitu, dan angka 89 ini membuktikan kalau ini film layak tonton teman Bro Dua, dan bahkan mungkin bukan sekedar layak gitu, jauh daripada kata layak gitu sebenarnya. Ini sangat harus rekomendasi untuk kamu tonton. 1917 juga menghasilkan keuntungan 37 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 588 miliar setelah penayangannya di Amerika. Memenangkan banyak penghargaan dari Golden Globe, kemudian abis itu AFI, dan juga Producer Guild of America sama Bro Dua. Satu film yang harus kamu tonton yang untuk yang belum pernah nonton film ini gitu. Ini film kita yang pertama di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi dengan film berikutnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal film perang, mungkin nggak afdol juga kalau misalnya kita nggak bahas salah satu film perang yang pernah booming banget. Ada SPR ya, atau Saving Private Ryan, di tahun 1998. Saya masih kecil banget nih film sebenarnya pada saat ini filmnya muncul, dan nggak langsung nonton pada saat itu sih, tapi kalau nggak salah tuh SMA tuh baru nonton. Jadi jauh setelah filmnya meluncur atau rilis, baru nonton tuh jauh setelah itu gitu. Jadi sutradara di film ini ada Steven Spielberg ya, salah satu sutradara terlaris sepanjang masa. Tapi di tahun 90-an, sutradara blockbuster di balik serial Jaws ya, E.T., kemudian Jurassic Park, Indiana Jones, ini mulai mengarahkan karirnya ke arah berbeda. Mengikuti film perang terdahulunya yang berhasil memenangkan Piala Oscar sebagai film terbaik. Kalau kamu pernah nonton juga ada Schindler's List ya, ini film tahun 1993, kebetulan saya udah nonton juga. Spielberg ini kembali mengarahkan perhatiannya ke film era perang dunia kedua gitu. Si SPR ini punya premis yang unik ya, menarik gitu, di mana sekelompok tentara mempertaruhkan nyawa mereka di belakang garis musuh untuk menyelamatkan seorang tentara yang saudara laki-lakinya itu memang sudah meninggal dunia atau gugur dalam pertempuran tersebut. Di tangan Steven Spielberg, Saving Private Ryan itu menjejali penontonnya untuk melihat Perang Dunia II dari sudut pandang baru. Spielberg itu menggunakan teknik dokumenter untuk menyaksikan konflik perang ini dengan menyoroti keberanian si para prajurit. Kritikus film itu mengadugerahkan Saving Private Ryan dengan skor yang tinggi sekali. Di Rotten Tomatoes itu kalau nggak salah 93% nilainya. Dan ini film mendapatkan penghasilan domestik ya di khusus Amerika gitu ya, senilai 217 juta dolar Amerika Serikat ataupun setara dengan 3,4 triliun rupiah dan 482 juta dolar Amerika atau setara dengan 7,6 triliun di seluruh dunia, sampai-sampai menjadikan film terlaris di tahun 1998. SPR sendiri juga menganugerahkan Steven Spielberg sebagai sutradara terbaik keduanya dalam penghargaan Oscar, walaupun memang film tersebut kalah dengan Shakespeare in Love di tahun yang sama ya, sebagai film terbaik kala itu. Nanti kita lanjutin lagi dengan film yang berikutnya, film perang apa lagi, jangan kemana-mana Top Opera 2.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, kita lanjutin lagi nih teman Brodo ya. Kamu masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, masih barengan Arda juga di malam hari ini. Masih ngebahas soal film perang terbaik sepanjang masa menurut para kritikus teman Brodo ya. Yang berikutnya ada film tahun 2008. Ini bukan film perang biasa, beda sama yang dua yang udah tadi kita bahas ya teman Brodo ya. Ini film judulnya The Hurt Locker ya. Kenapa ini beda? Karena film yang dibuat selama dengan durasi 131 menit ini, sutradara Catherine Bigelow itu mendefinisikan ketegangan dalam bom teorinya dia gitu, di mana dia menggambarkan cerita tentang unit tentara penjinak bom selama perang Irak gitu. Nah, para kritikus itu terkesan dengan film ini. Mereka itu menganugerahkan The Hurt Locker dengan skor yang tinggi banget, 97% teman Brodo di Rotten Tomatoes. Yang lebih mengesankan adalah Catherine Bigelow itu menjadi perempuan pertama sebenarnya yang memenangkan Oscar untuk sutradara terbaik. Ini film juga memenangkan Academy Awards untuk kategori film terbaik. Ya, kalau tadi sutradaranya cowok semua teman Brodo, mulai dari Saving Private Ryan ya, si siapa, Steven Spielberg, kemudian ada 1917, ini juga film yang dibuat sama ini ya, sama apa namanya, sama laki-laki gitu ya, sama berdua ya. Kemudian ada film juga, ini juga film bagus teman berdua ya, dan salah satu dia itu penulis, sutradara, dan juga salah satu sutradara favorit saya sih, Christopher Nolan ya. Ini apa dibilang ya, penulis sekaligus sutradara modern paling terkenal mungkin. Ada filmnya Nolan yang judulnya Dunkirk teman berdua. Ini setelah sukses dengan genre superhero ya. Kalau kamu misalnya bingung Nolan filmnya apa aja, kalau superhero dia punya triloginya Dark Knight sama berdua ya, Batman itu. Kemudian ada Interstellar, ada Inception ya. Ini film-film bagus semua. Terakhir ada Oppenheimer, itu juga sama, bagus sekali. Nolan ini beralih haluan pada tantangan terbesarnya dia, yaitu bikin film perang gitu. Dan pertempuran Dunkirk ini adalah perang yang cukup menarik karena Inggris kalah dalam pertempuran ini gitu. Walaupun begitu, pertempuran ini menginspirasi dunia karena berhasil mengevakuasi 338 ribu tentara dari pantai Perancis. Nah, Nolan ini juga ngebuat film Dunkirk yang bisa dibilang sangat beresiko dibanding film-film Nolan lainnya. Kenapa? Karena nggak adanya bintang utama dan sebagian besar sejarah pertempuran ini terlupakan terutama di Amerika gitu. Tidak seperti kalau misalnya kamu lihat pertempuran Pearl Harbor ya, itu beda banget. Meskipun begitu, Warner Bros Studio ini juga sangat yakin dengan kemampuan Nolan sendiri dalam menggarap film ini. Dan WB sendiri bahkan menggelontorkan 100 juta dolar Amerika Serikat atau 1,5 triliun pada saat itu untuk ini film. Dan Dunkirk akhirnya rilis di tengah persaingan berat dengan film superhero yang sedang booming. Namun studio film ini yakin bahwa nama Nolan dan juga latar Perang Dunia II itu mampu bersaing dan menjadi daya tarik penonton. Dan sesuai dengan keyakinan dari WB ya, WB Studio ya, karya Nolan ini memang tidak pernah mengecewakan. Dan Kirk ini memperoleh skor 91% di Rotten. Kemudian juga filmnya mampu meraih 189 juta dolar Amerika Serikat atau 2,9 triliun di Amerika doang. 526 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8,3 triliun di seluruh dunia. Sutradara Quentin Tarantino ini bahkan memilih Dunkirk sebagai salah satu film favoritnya teman Brodo 2. Quentin Tarantino itu juga salah satu sutradara yang keren ya, kalau menurutku. Nanti kita lanjutin lagi teman Brodo 2 ya, sama film kita lainnya. Mungkin ada satu lagi, tapi kalau gak sempat ya udah. Si filmnya Nolan dan Kirkinnya sebagai penutup. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Oke, teman berdua ya, ini waktunya saya harus pamit undur sebenarnya, tapi karena tanggung sebagai satu film penutup, saya mau kasih kamu film The Thin Red Line ya. Ini keluar di tahun yang sama dengan Saving Private Ryan sebenarnya, tapi film ini adalah film Perang Dunia II yang sangat berbeda. Disutradarai sama Terrence Malick, The Thin Red Line ini mencakup pandangan yang cukup filosofis mengenai perang pada umumnya dan juga perang dunia pada dunia II pada khususnya gitu. Film ini menunjukkan adegan apa ya? Adegan kematian yang cukup tragis, menyayat hati, di mana seseorang tentara secara tidak sengaja menarik pin granatnya sendiri saat granat itu masih terpasang di ikat pinggangnya. Dan meskipun dibintangi sama aktor terkenal seperti kayak Nick Nolte, kemudian ada Sean Bean, ada juga Woody Harrelson, George Clooney, ada Adrian Brody sama John Cusack ya, The Thin Red Line hanya berhasil meraup 36 juta dolar Amerika Serikat atau 571 miliar di dalam negeri. Tapi para kritikus tetap memberikan penilaian yang cukup baik ya, 80% untuk skor dari Rotten Tomatoes gitu. Kalau ngomongin soal film perang, sebenarnya ada film perang lainnya yang bisa kamu tonton yang juga sebenarnya rekomendasi teman berdua. Kalau bisa nonton, kalau kamu betah ya, kalau bisa nonton Band of Brothers, salah satu film perang terbaik juga, walaupun itu bentuknya seri ya, tapi itu film yang sangat worth untuk ditonton di apa ya, di masa liburan kamu lah. Misalkan besok nih, bentar lagi nih ya, minggu depan kalau nggak salah itu ada libur panjang ya. Nah, bisa nonton Band of Brothers di sana. Itu satu film yang bagus banget teman berdua. Kamu akan disuguhkan film perang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oke lah, ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman berdua ya. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Sabtu ini. Dan seperti setiap paginya, kita bakal kasih kamu informasi-informasi terkini, teman Pro 2. Tapi informasinya bakal mulai di-share di jam 6 ya, karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Oke? Jadi yang mana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti dan selamat menikmati jazz musik Pro 2 FM.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: Sini, ayah bantu.
1: Ikan bernapas dengan apa?
0: Ikan bernapasnya dengan insang, Dek.
2: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
3: Noval bin Alif, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
4: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

FM Pro 2, Deli Tambunan is back. Kita udah dengerin jazz musik Pro 2 FM, satu jam cuma lagu. Nah sekarang udah masuk jam 6. Seperti yang saya bilang tadi, saya bakal mulai share informasi-informasi terkini ke kamu teman Pro 2. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share. Dan untuk nemenin weekend kamu teman Pro 2, saya juga udah siapin lagu-lagu enak supaya kamu terhibur dan bersemangat lagi dalam menjalankan aktivitas kamu pagi hari ini. Apalagi untuk kamu yang mungkin ngedapat libur ya, harus tetap beraktivitas, entah itu ke kampus, ke sekolah, atau mungkin bekerja. Nah jangan khawatir teman Pro 2 ya, saya udah siapin lagu-lagu yang bisa menghibur kamu sampai dengan jam 9 nanti. Salah satunya nih di jam 6 ini, saya mau puterin lagunya Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta teman Pro 2.

Banyak banget deh pokoknya lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmati teman Pro 2. Tapi nanti lagu Zivanya bakal kamu dengarkan 3 menit lagi setelah saya kasih dulu nih Cold Water from Major Lazer featuring Justin Bieber and Mo. So enjoy, tetap di Spada bersama Sedeli Tambunan sampai dengan jam 9 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, nomor 2 ada informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Pagi ini ada rekan Alita Nur Aini yang bakal nyampein informasinya ke kamu, nomor 2. Kayak gimana? Ini dia.
1: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Sabtu 23 Mei 2026.
0: Tiba-tiba menghilang nomor 2. Mohon maaf. Coba ya, saya ulangi lagi ya informasi perakiran cuacanya ya.
1: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten dan kota Sukabumi. Berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten dan kota Bogor, kota Depok, kabupaten dan kota Bekasi, dan kabupaten Cianjur. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten dan kota Bogor, kota Depok, kabupaten dan kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi, dan kabupaten Cianjur. Pada malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten dan kota Bogor, kota Depok, kabupaten dan kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi, dan kabupaten Cianjur. Pada dini hari berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten Sukabumi dan kabupaten Cianjur. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara menjelang siang hari hingga malam dan dini hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, pergi ke sawah membawa cangkul, pulang sore membawa mangga. Kalau langit mulai mendung berkumpul, jangan lupa cek info BMKG ya warga. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Terima kasih banyak Alita Nur Aini dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Masih ada potensi hujan ya nomor 2, jadi tetap waspada. Dan jangan lupa bawa payung dan juga jas hujan ya untuk kamu yang mau beraktivitas hari ini.

0: Begini berita pagi ini.
1: Teman Pro 2, di berita pagi ini saya punya informasi kalau misalnya Persib Bandung tinggal selangkah lagi untuk memastikan gelar juara Super League tahun ini ya.

ada pihak yang menodai kondisi itu dengan melakukan tindakan yang berpotensi memicu kerusuhan. Begitu teman Pro 2 ya. Gimana nih teman Pro 2 untuk para bopoto? Pada happy enggak? Wah. Tinggal satu pertandingan terakhir, udah deh. Persib juara lagi, udah juara sih dari mulai minggu lalu juga ya. Tapi kan ini untuk memastikan satu pertandingan lagi nih teman Pro 2. Mudah-mudahan sih kondisinya bisa tetap kondusif ya.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Oke, tahun nomor 2 saya punya informasi ini untuk kamu para pecinta sepak bola ya. Siapa sih yang gak kenal dengan pelatih yang prestasinya banyak banget, Pep Guardiola. Nah, si Pep Guardiola ini akhirnya resmi nih ninggalin Manchester City usai musim ini tuntas ya, di mana dia mengakhiri pengabdiannya selama 10 musim dengan The Citizens. Guardiola mengumumkan bakal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer City musim panas mendatang, tahun pro 2. Itu dikatakannya kemarin pada hari Jumat ya. Di mana kontrak pria asal Spanyol ini di Etihad Stadium sebenarnya baru akan habis di Juni 2027, tapi Guardiola memutuskan untuk mengakhiri kontraknya tersebut lebih cepat. Begitu, teman pro 2. Siapakah yang akan menggantikannya ya? Ada gak nih yang bisa setara dengan dia, yang berhasil memenangkan berkali-kali Liga Inggris ya kan, treble winner. Waduh, susah sih ini. Ini berat banget ya, cuman kita gak pernah tahu. Namanya dunia sepak bola penuh dengan kejutan, nomor 2 ya. Gimana menurut kamu nih, dengan mundurnya Pep Guardiola, apakah City bisa berprestasi lagi seperti musim-musim ketika dipegang sama Guardiola? Kita tunggu aja ya, nomor 2.

Tom Pro 2 udah mau masuk jam 7 nih ya. Dari jam 7 seperti biasa kita punya yang namanya Info Pro 2, Tom Pro 2 yang bakal kita share ya. Kira-kira ada informasi apa aja sih di Info Pro 2 untuk pagi ini? Sabar Tom Pro 2. Info Pro 2-nya bakal kita kasih ke kamu setelah lagu ini nih. Saya punya Juicy Lucy dengan Malapetaka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Produa, inilah Info Produa untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Produa, pemerintah mulai menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satunya di marketplace dan juga platform digital. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan pengusaha UMKM terkait biaya seller hingga dugaan penyalahgunaan pasar di ekosistem e-commerce. Hal tersebut dilakukan kerjasama antara Kementerian UMKM dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dia menyampaikan seluruh laporan dari pengusaha UMKM di marketplace kepada Ibu Menteri Komdigi. Tentunya Kemkomdigi akan bertindak sesuai mekanisme dan juga kewenangannya. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan ekosistem perdagangan digital berjalan secara sehat dan tidak merugikan pelaku UMKM. Ia menyoroti adanya indikasi market abuse atau penyalahgunaan pasar yang berpotensi menciptakan ketimpangan di marketplace. Beralih ke informasi seputar Piala Dunia, teman Produa, persiapan menuju Piala Dunia 2026 mulai terlihat di berbagai stadion yang akan menjadi venue pertandingan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. FIFA kini melakukan penyesuaian besar-besaran demi menciptakan tampilan stadion yang seragam dan netral selama turnamen berlangsung. Mengutip dari Yahoo Sports, sebanyak 16 stadion dipastikan menjadi lokasi pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Namun suasana stadion nantinya akan berbeda dari biasanya karena berbagai elemen komersial mulai dihilangkan sementara. FIFA menerapkan aturan ketat terkait identitas merek di seluruh venue pertandingan. Semua logo dan nama perusahaan yang tidak bekerja sama dengan FIFA diwajibkan ditutup selama turnamen berlangsung. Perubahan tidak hanya terjadi pada papan iklan dan juga area dalam stadion, tapi nama resmi stadion juga akan diganti menjadi nama netral tanpa unsur sponsor komersial. SoFi Stadium di Los Angeles akan berubah nama menjadi Los Angeles Stadium selama Piala Dunia berlangsung. Sementara itu, AT&T Stadium di Dallas dan juga MetLife Stadium di New Jersey akan menggunakan nama baru yang lebih netral. Kebijakan ini membuat sejumlah stadion NFL ternama kehilangan identitas sponsor sementara waktu. Meski begitu, masyarakat lokal diperkirakan tetap akan menyebut stadion dengan nama lama yang sudah melekat selama bertahun-tahun. Baiklah teman Produa, itulah Info Produa untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.